105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Seperti biasa kita bakal

0: ngobrol banyak hal ya yang dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda. Kalau kita dengar kata organisasi, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kamu? Rapat, bikin acara, kumpul bareng teman, atau malah kebayang tugas yang gak ada habisnya? Padahal ikut organisasi itu sebenarnya bukan cuma soal punya jabatan atau ikut kegiatan tertentu ya teman Pro 2. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, mulai dari cara berkomunikasi, kerjasama, memimpin, sampai belajar memahami persoalan yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu persoalan yang deket banget dengan kehidupan adalah lingkungan. Mungkin kita sudah sering dengar soal sampah plastik, kebiasaan buang sampah sembarangan, atau pentingnya menjaga kebersihan. Tapi memahami masalah lingkungan dan benar-benar punya kepedulian untuk bertindak itu tentunya dua hal yang berbeda ya. Nah, disinilah organisasi bisa punya peran yang penting. Anak muda nggak cuman belajar mengembangkan diri, tetapi juga bisa menggunakan kemampuannya untuk membawa perubahan positif bagi lingkungan. Pagi ini kita bakal ngobrol lebih jauh soal bagaimana pengembangan diri melalui organisasi bisa membangun generasi muda yang paham sekaligus cinta sama lingkungan. Sudah hadir bersama kita ada Kak Aditya Wahyu dan Kak Dwi Payani dari Green Youth Bali. Halo, selamat pagi, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Luar biasa.
0: Baik. Iya. Ya, oke. Okay. Aku mau mulai dari hal yang paling dasar dulu ya, Kak Adit dan juga Kak Dwi, Pak. Banyak anak muda yang memang ikut organisasi itu karena diajak-ajak sama teman, terus juga pengen nambah pengalaman atau sekedar ingin punya kegiatan di luar sekolah dan kampus. Kalau di Green Youth Bali sendiri, apa yang biasanya membuat anak muda itu tertarik untuk bergabung?
1: Nah, karena Green Youth Bali ini merupakan organisasi yang dimana kami juga berkecimpung, berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Jadi itu merupakan suatu daya tarik untuk generasi muda agar ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, Kak. Untuk menjadi wadah dalam pelestarian lingkungan.
0: Oke, berarti ketertarikannya itu nggak selalu harus dimulai dari kepedulian yang besar dong ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kadang kita justru menemukan hal yang kita pedulikan setelah mencoba terlibat langsung. Nah, kalau sudah tergabung dalam organisasi, biasanya kita mulai bertemu banyak orang ya dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang aktif, menyampaikan ide, ada yang lebih nyaman bekerja di balik layar. Kalau menurut kalian, bagaimana proses di organisasi bisa membantu anak muda mengenali potensi dirinya dan lebih berani untuk mengambil peran?
1: Oke, jadi bagaimana peran anak muda untuk lebih bisa mengenali potensi dirinya? Begitu, betul Kak pertanyaannya?
0: Betul.
1: Oke, jadi dari organisasi tersebut kita tidak hanya belajar tentang kita tidak hanya melakukan kegiatan rapat sekedar kumpul atau seperti yang tadi Kak Ita sampaikan. Jadi di sini kita menggali potensi diri kita melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalnya ketika ada rapat, jadi dalam sebuah forum itu kita mengembangkan potensi diri kita, yaitu komunikasi dan juga saling menghargai. And kemudian kita juga dapat mengembangkan public speaking, kemudian leadership dan juga team working di dalam organisasi. Seperti itu Kak.
0: Oke, kalau dari Kak Adit silakan.
2: Kalau dari saya sendiri itu ketika kita udah masuk organisasi, kita udah pasti dapat tanggung jawab. Jadi ketika kita dapat tanggung jawab atau tugas dari organisasi itu, disitulah kita mulai mengembangkan skill. Mungkin kita ambil contoh, kita diberikan peran sebagai PDD dan diberikan tugas untuk mendesain banner. Jadi mau gak mau, jadi kita harus belajar untuk cara mendesain banner. Gimana sih banner yang bagus itu? Jadi mau gak mau kita akan belajar dan mengekspor diri kita. Jadi kalau kita udah buat, oh ternyata aku suka nih buat banner, maka bisa diterusin dan itulah cara mendapatkan jati diri.
0: Mengenali potensi diri.
2: Yeah.
0: Ya. Kalau kita bicara soal pengembangan diri, biasanya yang langsung terbayang itu adalah kemampuan public speaking, kepemimpinan atau manajemen waktu. Tapi ketika organisasi yang kita ikuti bergerak di bidang lingkungan, kemampuan seperti apa sih yang paling terasa berkembang dan akhirnya bisa membantu kita mengajak orang lain untuk peduli sama lingkungan?
1: Oke, menurut saya sendiri selain meningkatkan rasa peduli saya terhadap lingkungan, juga pengetahuan terhadap bagaimana cara melestarikan lingkungan di Green Youth Bali sendiri mengajarkan saya bagaimana cara kita bertanggung jawab, kemudian berkomunikasi, kemudian kita juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, di mana kita harus selalu berkomunikasi secara transparan. Jadi itu dapat meningkatkan skill komunikasi, kemudian juga skill soft skill saya yang lain.
2: Kalau dari aku sendiri sih yang paling terasa itu skillnya yang paling keasa itu ada skill public speaking, di mana kita langsung terjun dan menghadapi masyarakat langsung, di mana kalau kita lihat itu karakter masyarakat mungkin berbeda-beda. Di sana kita dituntut untuk menyampaikan sebuah suatu gagasan agar bisa diterima oleh masyarakat yang karakternya berbeda-beda.
0: Oke, kita tahu ya kalau semua anak muda itu nggak semuanya punya pengalaman organisasi, ada yang tertarik tapi merasa belum punya kemampuan, terus ada yang takut juga nggak bisa ikut kegiatan atau berpikir kalau dirinya belum cukup paham soal lingkungan. Kalau ada anak muda yang punya niat untuk ikut berkontribusi tapi masih minder dengan kemampuannya sendiri, apa yang ingin kalian sampaikan?
1: Nah, jangan menunggu menjadi hebat untuk memulai sesuatu. Jadi segeralah mulai dari sekarang, karena dari organisasi ini kita bisa belajar untuk lebih baik. Jadi ada dua hal yang kita dapatkan ketika kita bergabung di organisasi. Yang pertama, kita dapat berkontribusi. Yang kedua, kita dapat mengembangkan diri kita. Jadi ada banyak sekali manfaat lainnya yang kalau kita bergabung di sebuah organisasi seperti itu, Kak.
2: Ya, betul sekali Kak Dwipa. Itu ketika kita merasa bahwa diri kita itu kurang, itu sebenarnya hanya sebuah dinding penghalang dari pikiran yang kita ciptakan sendiri. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu hal dan untuk bergabung organisasi. Kalau memang sudah dirasa suka dengan organisasi ini, silakan gabung saja. Dan kalau misalnya ada skill yang misalnya atau kurang skillnya, itu bisa diasah seiring dengan waktu di dalam organisasi tersebut.
0: Oke, teman Produa, organisasi itu bisa jadi tempat untuk mengenali potensi diri ya, belajar bekerja sama dan juga membangun keberanian untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi tentunya ada tantangan dong, ketika pengetahuan dan semangat yang kita dapatkan di organisasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro2 yang masih mendengarkan obrolan sepada hari ini. Masih bersama aku, Ita Saputri, ada Kak Dwipa, Kak Adit juga dari Green Youth Bali. Ya, kalau kita ngomongin soal lingkungan, sebenarnya banyak dari kita yang sudah tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Kita tahu sampah harus dibuang pada tempatnya, penggunaan plastik sekali pakai juga dikurangi. Tapi kenyataannya kebiasaan seperti itu belum tentu konsisten dilakukan. Menurut kalian, bagaimana organisasi bisa membantu mengubah pengetahuan tentang lingkungan menjadi tindakan nyata yang dilakukan secara berkelanjutan?
1: Jadi setiap organisasi mungkin ada beberapa memiliki program kerja yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, untuk mengubah program kerja tersebut adalah langsung berkecimpung dan juga melakukan tindakan nyata dalam pelestarian lingkungan. Nah, tapi sebelum melakukan program kerja tersebut, kita bisa memulainya dari hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa kita lakukan secara individu, seperti mengurangi plastik sampah, kemudian berhemat menggunakan sumber daya alam dan lain sebagainya. Jadi ada hal kecil yang bisa kita lakukan secara konsisten yang juga membantu pelestarian lingkungan seperti sebelum kita ke program kerja di organisasi, seperti itu, Kak.
0: Nah, kalau cara untuk membuat kegiatan lingkungan terasa lebih dekat dengan kehidupan anak muda sehingga mereka ikut bukan hanya karena diajak teman tapi memang karena mereka merasa kegiatan itu penting, tuh gimana sih caranya?
1: Dengan melakukan kegiatan dari hal dari di dekat lingkungan mereka dulu dan juga mengemas kegiatan tersebut agar kegiatannya bukan hanya sekedar misalnya pembersihan, bukan hanya sekedar gotong royong tapi juga seru-seruan, tapi dan kemudian juga mengajak anak-anak muda agar mereka agar semuanya sadar kalau kita bisa memberikan dampak kecil melalui kegiatan pelestarian lingkungan tersebut.
0: Kalau dari Kak Adit mungkin?
2: Oke, kalau dari saya itu betul banget yang disampaikan dengan Kak Dwipa itu, jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah kita mampu untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, baru nanti kita berkecimpung ke hal yang lebih besar, yaitu organisasi. Setelah di organisasi ini, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengarah ke seperti penanaman kembali dan pembersihan sampah itu. Jadi organisasi ini adalah wadah untuk kita mengikuti kegiatan-kegiatan positif di pembersihan lingkungan.
0: Oke, dan kalau kita lihat ya, anak muda di media sosial sebenarnya banyak yang tertarik dengan isu-isu lingkungan. Ada yang bagiin informasi, ada yang buat konten edukasi. Kalau menurut kalian, sejauh mana sih media sosial bisa menjadi alat bagi organisasi untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan?
1: Oke, sebenarnya betul sekali. Jadi media sosial sekarang adalah media yang bisa dibilang penting untuk digunakan dalam sosialisasi mengenai lingkungan, seperti contohnya komunitas Sungai Watch, kemudian juga ada komunitas pembersihan lainnya yang menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi kepada generasi muda untuk mengajak generasi muda untuk ikut melestarikan lingkungan. Jadi menurut saya, media sosial memberikan pengaruh yang begitu positif dan juga sangat mendukung dalam sosialisasi pelestarian lingkungan terhadap generasi muda saat ini, Kak.
2: Ya, betul banget itu, Kak Dwipa. Jadi yang dimana di zaman sekarang yang sudah apa-apa itu serba digital dan media sosial, jadi media sosial itu menjadi sebuah tempat utama untuk mengkampanyekan atau menyebarluaskan informasi tentang lingkungan itu sendiri, agar akhirnya para pemuda itu memiliki kesadaran bahwa lingkungan itu harus dijaga, dan jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi?
0: Berarti memang media sosial itu bisa menjadi pintu masuk ya untuk menyebarkan kesadaran, tapi tentunya akan lebih bermakna kalau pesan yang dibagikan juga diikuti dengan tindakan nyata. Nah, kalau dalam organisasi pasti ada tantangan, entah itu perbedaan pendapat atau mungkin anggota yang mulai kurang aktif ya, atau program yang ternyata nggak berjalan dengan sesuai dengan rencana. Dari pengalaman kalian di Green Youth Bali, bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu tanpa kehilangan semangat?
1: Okay, kalau dari saya sendiri, tantangan bagi saya adalah membagi manajemen waktu. Jadi membagi waktu antara organisasi, kuliah, dan kerja. Jadi solusi untuk diri saya dan mungkin bisa digunakan untuk teman-teman yang lain adalah selalu menyisipkan waktu mungkin sejam atau dua jam ketika untuk dalam setiap kegiatan. Misalnya kalau sekarang misalnya ada kuliah, mungkin setelah kuliah bisa ikut organisasi, kemudian setelah organisasi baru kegiatan yang lainnya, seperti itu Kak. Jadi pandai-pandai mengatur waktu.
0: Oke, nah kalau ada anak muda yang mungkin belum bisa bergabung dengan organisasi lingkungan karena keterbatasan waktu atau kesempatan, apakah mereka bisa tetap mengembangkan diri sekaligus berkontribusi untuk lingkungan? Hal sederhana apa yang bisa dilakukan? Mungkin dari rumahnya, dari sekolahnya, atau kampusnya?
1: Oke, tentu saja bisa Kak ya. Jadi semuanya bisa melestarikan lingkungan dari hal kecil dulu. Jadi di sini ada 5 R. Jadi reduce, mengurangi plastik, dan mengurangi penggunaan plastik. Kemudian ada refuse, menolak penggunaan plastik. Jadi misalnya kalau mau ke pasar, jadi kita bisa bawa tas sendiri, kemudian tanpa menggunakan plastik. Yang ketiga ada reuse, jadi menggunakan barang yang sudah dipakai, jadi dipakai lagi kalau masih bisa. Kemudian ada recycle, jadi mengolah barang menjadi hal yang berguna. Kemudian juga ada rot, jadi membusukkan sampah-sampah dapur untuk menjadi pupuk jika bisa digunakan. Nah, untuk itu izin menyelipkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi jadwal pembuangan sampah mulai yang telah ditetapkan mulai dari 10 April 2026 tanggal ganjil itu jadwal pembuangan sampah organik, kemudian tanggal genap sampah anorganik dan juga residu, dan waktu pembuangan sampah tersebut mulai pagi pukul 5 WITA sampai jam 7 WITA, kemudian ada sore pukul 5 WITA sampai jam 8 WITA. Nah, untuk itu karena ada anjuran dari pemerintah untuk memilah sampah sendiri di rumah, maka seharusnya dari sana kita bisa belajar dalam melestarikan lingkungan Kak. Jadi di rumah sampah kita sendiri kita pilah menjadi dua, kemudian baru kita bawa ke TPA. Tapi sebelum dibawa ke TPA tersebut, kalau bisa kita melakukan 5 R tersebut Kak, yang tadi telah disampaikan.
0: Kalau dari Kak Adit mungkin?
2: Kalau dari aku sendiri, kita bisa melakukan 5 R, itu betul sekali. 5 R itu untuk mengurangi sampah yang berakhir di TPA. Jadi kalau kita sudah mampu mengurangi, baru kita melanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu memilah, untuk mempermudah petugas sampah untuk nantinya mengangkut atau membawa sampah ini ke tempat pemusnahannya masing-masing.
0: Oke, kita masuk ke satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah ada di 081139910054. Aku bacain dulu ya. Selamat pagi Kak Adit dan juga Kak Wahyu. Lebih penting mana sih Kak untuk anak muda yang baru masuk organisasi, punya kemampuan dari awal atau punya kemauan untuk belajar?
1: Punya kemauan untuk belajar sih Kak, karena itu merupakan modal yang penting. Kemauan untuk belajar adalah modal yang sudah sangat penting yang bisa digunakan untuk join organisasi. Jadi gak harus hebat dulu, gak harus pintar dulu, gak harus bisa segala hal dulu. Jadi kita jika punya kemauan belajar, dari organisasi tersebutlah kita bisa belajar, seperti itu.
0: Yang terakhir mungkin ya, untuk teman Pro 2 yang saat ini mungkin sedang mencari tempat untuk berkembang, ingin ikut organisasi atau ingin lebih peduli lagi terhadap lingkungan, tapi belum tahu harus mulainya dari mana. Apa satu langkah yang paling ingin kalian sampaikan, sarankan untuk mereka lakukan hari ini sebagai closing statement?
2: Oke, kalau masih bingung untuk mencari organisasi apa yang cocok untuk berkontribusi langsung ke lingkungan, itu yang pertama itu kita kenali dulu karakteristik dari organisasi tersebut. Mereka bergerak di bidang apa, terus itu program-programnya apa. Setelah dirasa cocok dengan organisasi tersebut, lalu kita join ke sana. Dan juga jangan takut untuk join organisasi, karena tidak perlu hebat dulu untuk berkembang.
1: Betul sekali, selaras dengan yang disampaikan oleh Kak Adit. Jadi jangan menunggu menjadi hebat dulu untuk memulai. Kemudian organisasi tersebut merupakan tempat untuk belajar. Jadi disanalah kita belajar. Jadi jangan menunggu untuk menjadi hebat dan pintar dulu untuk memulai. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang positif dengan konsisten melalui organisasi. Seperti itu, Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Adit dan juga Dwipa ya dari Green Youth Bali yang sudah berbagi cerita dan pengalaman tentang bagaimana pengembangan diri melalui organisasi itu bisa membangun generasi muda yang paham dan cinta lingkungan. Dan dari obrolan kita hari ini, teman perdua, kita diingatkan untuk organisasi bisa menjadi tempat untuk belajar banyak hal ya, mulai dari kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, sampai juga dengan tanggung jawab. Tapi semua kemampuan itu akan terasa lebih berarti ketika kita menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan juga lingkungan. Terima kasih banyak Dwipa dan juga Adit. Terima kasih juga untuk kamu teman perdua. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Pada.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Radio FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Nih teman Pro 2 ya, ada sesuatu yang penting nih buat kamu teman Pro 2. Jadi semakin dewasa itu, kamu akan bertemu banyak permintaan dari teman, keluarga, atau dari teman-teman kampus maupun teman pekerjaan kamu teman Pro 2. Kalau selalu bilang iya karena takut mengecewakan orang lain, kamu sendiri nanti bisa kewalahan. Menolak bukan berarti gak peduli teman Pro 2. Kamu bisa menolak dengan sopan dan memberikan alasan seperlunya. Menjaga batas kemampuan diri juga bagian dari tanggung jawab. Jadi untuk sekarang coba deh kamu latih untuk belajar bilang tidak teman Pro 2. Kamu berani gak?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Shoot.
1: Nungguin Pak RT dateng, cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya, ini baru vape mantap.
0: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
1: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
0: Is, kamu ya, susah banget dikasih tahu.
1: Emang kenapa sih?
0: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
1: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
0: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
1: Terus gimana dong?
0: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Siapa nih teman Pro2 yang awalnya buka YouTube cuman buat nonton satu video, tahu-tahu udah sejam aja. Ternyata kebiasaan ini juga kelihatan dari jumlah penontonnya di Indonesia. Google Indonesia mencatat setiap bulan ada sekitar 140 juta orang dewasa di Indonesia yang menonton YouTube sepanjang 2026. Menariknya lagi, sekarang orang gak cuma nonton lewat handphone, tapi juga lewat televisi yang terhubung ke internet. Durasi nonton YouTube dari TV bahkan naik 30% dibandingkan tahun sebelumnya. YouTube juga punya dampak ekonomi ya. Jadi sepanjang 2025 platform ini disebut-sebut berkontribusi sekitar 8,4 triliun terhadap PDB Indonesia dan mendukung sekitar 190 ribu lapangan pekerjaan. Jadi YouTube sekarang bukan cuma tempat cari hiburan, tapi juga ruang belajar, berkarya, sampai mencari penghasilan. Kalau kamu paling sering buka YouTube buat hiburan, cari informasi, atau malah jadi teman saat beraktivitas nih, teman Pro2? You like no-

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Pro 2, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

0: can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menertibkan jaringan kabel fiber optik yang semeraut di sejumlah ruas jalan kota Singaraja. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keamanan penggunaan ruang publik sekaligus menjaga estetika kota di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Info selanjutnya teman Pro 2, Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng memastikan para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Tasbih dan sekitarnya tidak direlokasi selama pengerjaan proyek penataan kota serta irigasi dan drainase berlangsung. Kepastian tersebut disampaikan setelah Komisi 2 DPRD Buleleng melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek Selasa 6 Oktober 2026. Info terakhir teman Pro 2, Lembaga Penyiaran Publik atau LPPR RI Singaraja dan PMI Kabupaten Buleleng memperkuat sinergi dalam penyebarluasan informasi kemanusiaan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Kepala LPPR RI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, dan Ketua PMI Buleleng Gede Supriyatna, Kamis 8 Oktober 2026.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wira di Santai Siang edisi kali ini Jumat 9 Oktober 2026. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi yang sayang banget buat kamu lewatin. Nanti kalau kelewatan gak bisa putar balik soalnya. Hai. Oke teman Pro 2, seperti biasa di segmen pertama Santai Siang adalah Pro 2 Hitlist Request. Wih, apa tuh? Namanya juga request. Jadi buat kamu teman Rodo yang mau request-request lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu, lagu favorit kamu, boleh langsung ke WA-nya Pro 2, ada di 0811-3991-054 ya. Genrenya pop, lokal, mancanegara, boleh gitu teman Pro 2. Langsung aja yuk di 0811-3991-054. Satu jam ke depan aku bakal melayani requestan dari kamu teman Pro 2. Aku tungguin ya, jangan sampai ketinggalan.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Masih di Pro 2 Singar aja bareng aku Ira teman Pro 2, dan masih di segmen Pro 2 Hitlist Request nih. Kali ini aku mau baca requestan yang udah masuk lewat WA nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau join, yuk langsung di 0811-3991-054. Ini ada siapa nih? Hai kakak, aku Minens. Oh, Minace. Bacanya siapa ya? Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, Sumpah Mati Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak buat Minace. Minace apa? Min Ice. Waduh, bacanya siapa sih? Buat kamu semangat juga ya Minace, terima kasih udah bergabung sama aku di Pro 2 Singaraja. Lalu selanjutnya nih teman Pro 2, ada dari Dinda. Dinda mau request lagunya Salma Salsabil yang Bunga Hati, katanya untuk menemenin siang ini aja kak, biar semangat akunya. Oke, buat Minati sama Dinda nih, dua lagu yang udah bergabung, yang udah ikutan join di Pro 2 Singaraja. Buat kamu, jangan sampai ketinggalan teman dua, langsung aja join ke 0811-3991-054. Langsung aja tulis di situ requestan kamu. Oke, dua lagu requestan udah siap buat Minati sama Dinda. Langsung aja nih, check it out.

0: Duh, Pak. Tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan?
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Masih di santai siang bareng aku Wira ya teman Pro 2. Aku mau ngasih sebuah informasi yang gak terlalu penting tapi bisa bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Hai. Gini teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2, punya banyak mimpi itu bagus, tetapi akan lebih mudah dijalankan kalau kamu tahu langkah pertamanya. Coba tulis target harian, mingguan, atau bulanan, lalu pecah menjadi tugas kecil yang bisa kamu kerjakan nih. Misalnya teman Pro 2, ingin belajar bahasa Inggris, mulai dengan 10 menit sehari. Target yang jelas membantu kamu memantau kemajuan dan mengevaluasi usaha kamu. Nggak perlu langsung mengubah hidup dalam semalam teman Pro 2. Bahkan mie instan aja butuh proses sebelum siap untuk disantap, ya kan? Jadi buat kamu, jangan pernah menyerah dan langsung bergerak aja ke langkah pertama teman Pro 2.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak nih, terlalu lama menatap layar gadget ternyata punya dampak besar buat tubuh loh, terutama mata dan kualitas tidur. Cahaya biru dari layar bisa membuat mata cepat lelah, kering, bahkan terasa perih nih. Bukan cuman itu loh, cahaya layar juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Akibatnya nih teman berdua, kita jadi lebih sulit mengantuk meskipun tubuh sudah lelah. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, kualitas tidur bisa menurun dan tubuh jadi kurang segar keesokan harinya. Makanya penting untuk memberi jeda saat menggunakan gadget nih teman berdua, dan mulai mengurangi penggunaan layar terutama menjelang waktu tidur.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 105,4 Pro 2 FM RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Masih seru ya siang ini? Ini aku mau ngasih informasi teman Pro 2. Kalau kamu nih ngerasa outfit 2026 tuh makin kalem tapi kelihatan mahal, nah itu namanya putcore. Gaya ini terinspirasi dari anak-anak yang suka buku puisi, nongkrong sore, warna-warna netral, pakai turtleneck, kemeja linen, kardigan tipis, sama celana longgar. Kelihatannya simple, tapi vibes-nya dapet banget. Tenang, dewasa, dan estetik tentunya ya. Ya, karena putcore bakal viral, karena cocok sama gaya hidup anak sekarang. Orang pengen tampil rapi, tapi tetap nyaman. Dan pastinya fotogenik buat konten ya.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Siapa bilang olahraga itu harus monoton dan serius? Teman berdua, generasi muda sekarang justru bikin workout jadi gaya hidup yang estetik dan fun tentunya. Pertama, yang lagi hits banget itu ada padel. Olahraga raket yang mirip tenis plus squash ini bukan cuma asyik buat main, tapi juga instagramable banget buat konten IG atau TikTok kamu. Ada juga pilates, makin digandrungi anak muda, terutama yang pengen olahraga yang chill, tapi efektif buat otot inti dan fleksibilitas. Yang gak kalah keren ada pound feet, olahraga kardio sambil main drum. Dan tentu aja lari tetap jadi favorit ya teman berdua. Intinya teman berdua, olahraga anak muda sekarang bukan cuma soal capek doang, tapi soal experience, konten, dan juga koneksi sosial ya.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3

Hitlist. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin

Oke, teman berdua masih di Santai Siang bareng aku Wira. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu masuk ke segmen Motif ya Muda Kreatif nih teman berdua. Aku mau ngebahas topik lihat sekitar, lihat potensi cuan gini. Teman berdua, kamu pernah gak sih merasa pengen punya penghasilan sendiri tapi bingung mau mulai usaha dari mana nih? Usaha apa ya? Mau jualan, bingung produknya, mau bikin bisnis, bingung modalnya, ujung-ujungnya ide cuman jadi wacana aja nih. Bahkan modalnya pun belum ada, tapi nama brand udah dipikirin sampai 3 generasi. Padahal kalau kamu mau sedikit lebih peka nih, peluang usaha itu bisa jadi ada di sekitar kamu teman berdua. Coba kamu lihat lingkungan tempat tinggal, kebiasaan teman-teman, sampai masalah kecil yang sering dialami orang lain. Bisa jadi di situ

ada potensi cuan yang belum dilirik oleh orang lain, teman Udua. Jadi sebelum sibuk mencari peluang jauh-jauh, kamu belajar dulu deh melihat potensi yang ada di sekitar kamu, teman Udua. Karena kadang peluang besar justru berawal dari hal-hal yang sederhana nih, teman Udua. Gini teman Udua, salah satu cara menemukan peluang usaha adalah dengan memperhatikan masalah yang sering dialami orang lain. Kedengarannya sih emang sederhana, tapi ini bisa jadi dasar bisnis yang menjanjikan buat kamu, teman Udua. Contohnya, banyak anak muda yang sibuk kuliah atau bekerja dan gak punya waktu untuk membeli makanan. Nah, ini bisa jadi peluang untuk membuka jasa titip makanan atau jas tip makanan atau menawarkan layanan antar di lingkungan sekitar gitu. Ada juga orang yang ingin punya foto produk bagus untuk jualan tapi belum bisa ngedit sendiri nih. Kalau kamu punya kemampuan desain atau fotografi, kenapa nggak menawarkan jasa itu tersebut? Ya kan, intinya nih, jangan cuma melihat masalah dari keluhan. Sebagai keluhan, teman-teman, maksud aku ya, coba pikirkan solusi apa yang bisa kamu tawarkan. Sebab bisnis yang baik bukan sekedar menjual barang, tetapi juga memberikan manfaat. Kalau solusi kita dibutuhkan orang, disitulah peluang penghasilan bisa terbuka. Jadi kamu benar-benar harus peka nih, apa sih permasalahan di sekitar nih, apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang teman-teman aku butuhkan, apa sih yang lingkungan aku butuhkan. Nah, kalau mereka anggap masalah, kamu harus bisa menjadi solusi, teman Pro 2.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sat Kerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali Era Baru.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu bareng aku Wira teman Pro 2 di segmen motif ya. Masih ngobrolin tentang lihat sekitar, lihat potensi cuan teman Pro 2. Gini teman Pro 2, sekarang pernyataannya Pertinyi ini, nah lo kan belibet jadi bingung kan ngomongnya. Sekarang pertanyaannya gini teman Pro 2, kalau udah menemukan peluang, apakah harus punya modal besar untuk memulai? Kalau menurut kamu gimana? Betul seperti itu. Jawabannya enggak selalu teman Pro 2. Kalau punya kemampuan desain, mulai dari jasa desain poster atau konten media sosial. Kalau suka masak ya bisa coba sistem pro order supaya produksinya sesuai pesanan aja nih. Kalau punya barang pre-love yang masih layak pakai, bisa mulai jualan secara online. Tuh, modalnya cuma apa? Berani. Yang penting teman Pro 2, sesuaikan usaha dengan kemampuan, kebutuhan pasar, dan modal yang tersedia. Jangan sampai baru mulai bisnis, udah sibuk beli ini, beli itu yang mahal ya, demi terlihat profesional lah. Padahal pelanggan masih belum tentu nih, belum masih bisa dihitung jari nih. Gitu teman Pro 2, mulailah dari skala-skala yang kecil dulu aja. Catat pemasukan dan pengeluaran, lalu evaluasi hasilnya. Jangan lupa pisahkan uang pribadi dan uang usaha supaya keuntungan bisa terlihat jelas teman Pro 2. Ingat ya, tujuan awalnya bukan terlihat sukses, tetapi membangun usaha yang benar-benar bisa berjalan, kalau bisa awet sampai bertahun-tahun. Gitu teman Pro 2.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang Pro 2 Singa Raja bareng aku Wira. Masih ngobrolin tentang lihat sekitar, lihat peluang cuan teman Pro 2 ya. Buat kamu nih yang mau menjalankan UMKM atau membuka sebuah UMKM, sebuah bisnis teman Pro 2, tentunya obrolan 1 jam kemarin, 1 jam kebelakang tadi bisa bermanfaat buat kamu ya. Gini teman Pro 2, dari pembahasan kita beberapa setengah jam, 1 jam kebelakang ya, ada satu hal yang perlu diingat, potensi cuan gak selalu datang dari ide yang sangat amat rumit atau bisnis yang sedang viral teman-teman dua. Kadang nih, peluang justru muncul dari kebutuhan sederhana yang belum terpenuhi di lingkungan kamu teman-teman dua. Mulai sekarang coba amati sekitar, apa yang dibutuhkan tetangga, apa yang sering dicari teman, keahlian apa yang kalian punya dan bisa membantu orang lain. Dari pertanyaan sesederhana itu, kalian bisa mulai menyusun ide usaha yang realistis nih. Tapi ingat, menemukan peluang bukan berarti langsung pasti bisa untung teman-teman dua. Belum tentu juga. Tetap lakukan riset kecil-kecilan, hitung modal, pahami calon pelanggan, dan berani mengevaluasi kalau memang strategi kamu belum berhasil teman-teman dua. Jadi jangan cuma melihat sekitar lalu bilang, bisa nih jadi bisnis. Tapi habis itu rebahan lagi. Ada. Sama aja dong. Lihat sekitar, temukan kebutuhan, tawarkan solusi, dan mulai ambil aksi. Karena peluang mungkin ada di depan mata, tapi cuan baru bisa dikejar ketika kamu sudah berani untuk memulai teman Pro 2. Wih, gimana pembahasan aku sejam kebelakang? Semoga kamu bisa mengambil manfaat dari obrolan dan pembahasan kita pada siang ini teman Pro 2. Saat lagi aku akan beralih ke informasi olahraga. Jadi buat kamu yang suka olahraga, stay tune terus di Pro 2 RRI Singar, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 di Singarja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ira di Santai Siang. Seperti yang aku spill tadi, kali ini masuk ke informasi olahraga nih teman Pro 2. Yang pertama, ada apa yang pertama? Nggak ada apa-apa. Nggak dong, info yang pertama maksudnya gitu. Ada Persib Bandung nih teman Pro 2 yang sukses mencuri perhatian setelah mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 dalam laga perdana Grup B ASEAN Club Championship 2026-2027 tadi malam ya. Sempat tertinggal 1 gol lewat penalti Port FC pada menit ke-65. Maung Bandung justru bangkit menjelang akhir pertandingan. Mariano Peralta menyamakan kedudukan pada menit ke-86. Lalu Berginho kemudian membawa Persib unggul pada menit ke-90 tambah 1. Sebelum Luka Menalo memastikan kemenangan 3-1 pada menit 90 plus 5 teman berdua. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib untuk bersaing di fase grup. Comeback di akhir menit membuktikan bahwa pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Kalau kata fansnya Persib tuh, biasakan nonton Persib sampai akhir ya. Karena remontada is Persib ya kan. Pokoknya sekali lagi congrats buat Persib. Semoga Persib bisa membawa nama Indonesia di kancah ASEAN ya lebih tinggi lagi. Karena sebelum-sebelumnya kita tahu klub-klub dari Indonesia di kancah ASEAN gak ada yang bisa lolos grup atau mungkin gak bisa semifinal atau final. Semoga Persib bisa membawa nama Indonesia nanti sampai ke final, bahkan juara nih.

Oke teman berdua, lanjut lagi tentunya masih bareng aku Iraya di Pro 2 Singaraja. Masih dari informasi olahraga nih. Kali ini buat kamu pecinta wanita. Enggak dong, masa pecinta wanita. Pecinta balap motor nih, waktunya untuk bersiap. Karena rangkaian Grand Prix Indonesia 2026 mulai berlangsung hari ini teman Pro 2 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pembalap dari kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP mulai menjalani sesi latihan bebas untuk memahami karakter lintasan serta mencari setelan motor terbaik. Sirkuit Mandalika kembali menjadi sorotan dunia karena menjadi tuan rumah salah satu seri penting dalam kalender balap internasional. Bagi pembalap, setiap sesi latihan sangat berarti untuk menentukan kesiapan menghadapi kualifikasi dan balapan teman berdua. Apalagi persaingan di lintasan bukan soal kecepatan aja nih, tetapi juga strategi dan konsistensi. Wih, mantep nih teman berdua, Mandalika kembali menggelar Grand Prix. Wih, ada kelas MotoGP loh. Siapa nih kira-kira favorit kamu yang bakal jadi juara di kelas MotoGP teman berdua?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih dari dunia olahraga nih, dan masih dari MotoGP nih. Ada perkembangan menarik ya teman Pro 2 di MotoGP ya. Mulai musim 2027, MotoGP direncanakan menerapkan format akhir pekan baru yang mencakup dua sesi kualifikasi dan pengaturan posisi start atau grid yang berbeda nih. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya menyegarkan format kompetisi dan membuat persaingan semakin menarik tentunya. Dalam balapan modern, posisi start sangat penting karena bisa mempengaruhi peluang pembalap untuk bersaing di barisan depan sejak awal. Namun, detail penerapan aturan tetap perlu dicermati melalui regulasi resmi penyelenggara. Buat para penggemar, perubahan format ini tentu menarik untuk diikuti nih teman berdua. Musim depan, strategi kualifikasi bisa menjadi salah satu faktor yang makin menentukan hasil balapan. Wih, jadi dari kualifikasi nih ya kan bisa menentukan start nomor berapa nih nanti ya kan. Jadi benar-benar udah serius dari dua sesi kualifikasi. Wih, sangat menarik. Kita nantikan musim 2027 MotoGP ya teman berdua.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Oke, lanjut lagi teman berdua, masih bareng aku Ira ya di Santai Siang. Masih dari informasi dunia olahraga nih. Ada kabar emosional datang dari sepak bola dunia teman berdua. Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanan internasionalnya bersama timnas Argentina setelah menjalani pertandingan terakhir melawan Benin pada 6 Oktober waktu setempat teman berdua. Argentina menang 3-0 dalam laga tersebut dan Messi turut mencetak gol. Bintang yang telah menjadi bagian penting sejarah sepak bola Argentina ini meninggalkan warisan besar, termasuk keberhasilan membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Setelah lebih dari 2 dekade membela tim nasional, Messi menyampaikan rasa syukur atas perjalanan yang telah dilaluinya nih teman berdua. Perpisahan ini menjadi momen bersejarah bagi para penggemar sepak bola, sebuah pengingat bahwa bahkan seorang legenda pun punya waktunya untuk mengakhiri perjalanan dan meninggalkan kenangan. Weh, ya memang pada akhirnya semua waktu punya masa lah. Gimana sih? Semua masa itu ada orang dan semua orang ada masanya. Gitu maksud aku teman Pro 2 ya. Pokoknya sekali lagi selamat untuk Om Messi ya, yang sudah meramaikan kancah dunia sepak bola ya, dan udah bersama Argentina menjuarai Piala Dunia. Semoga menghadapi masa pensiun nanti dengan tenang ya. Terima kasih Messi sudah menjadi salah satu legenda di dunia sepak bola.

0: Pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wira ya, teman Pro 2. Setelah tadi informasi dari olahraga, sekarang aku ngajakin kamu untuk bergeser satu langkah ke depan. Wis, bukan bergeser dong, maju dong itu. Iya, pokoknya bergeser ke informasi dari dunia entertainment nih, teman Pro 2. Yang pertama, ada kabar terbaru yang datang dari penyanyi berbakat Indonesia, yaitu Wira. Enggak dong. Ya semoga nanti suatu saat bukan, ada Liodra nih teman Pro 2, yang pada Jumat ini 9 Oktober yang dijadwalkan akan merilis karya terbarunya yang bertajuk Terkunci di Kamu. Wih, dari judulnya ada Terkunci di Kamu. Sebelumnya Liodra sudah membagikan kabar ini melalui akun Instagram resminya pada akhir September kemarin, teman Pro 2. Karya tersebut menghadirkan 10 lagu yang siap menemani para penggemarnya. Perilisan ini tentu menjadi momen yang dinantikan, apalagi Liodra dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat dan emosional banget kalau misalnya lagi menyanyikan sebuah lagu ya. Nah, buat kamu teman Pro 2, siapa di sini yang udah penasaran ingin mendengarkan lagu-lagu terbaru dari Liodra nih?

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, masih di Santai yang Pro 2 Singaraja bareng aku Wira di informasi dari dunia entertainment. Kali ini ada grup musik ungu yang menjadi sorotan lewat perjalanan panjang mereka di industri musik Indonesia, teman Pro 2. Band yang dikenal dengan lagu-lagu hit seperti Demi Waktu dan Cinta Dalam Hati atau Cindeha. Kini ini telah menemani pendengar lintas generasi selama puluhan tahun nih. Konsistensi dan kebersamaan para personilnya menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka. Lagu-lagu ungu pun masih sering diputar dan dinyanyikan hingga sekarang. Perjalanan panjang sebuah band tentu bukan hal mudah, apalagi di tengah perubahan tren musik yang begitu cepat ya. Menurut teman Pro 2 nih, lagu ungu mana nih yang sampai sekarang masih masuk playlist dan tentunya bikin kamu bernostalgia, teman Pro 2? Wih, ungu tuh merayakan 30 tahun perjalanan musik mereka, teman Pro 2. Congrats buat ungu yang masih solid. Masih bareng-bareng terus, jangan sampai ada yang bubar atau pergi atau keluar ya, karena sayang banget karena penggemarnya udah banyak banget di Indonesia. Kamu salah satu penggemarnya bukan, teman Pro 2?

0: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.
1: This right here is a 100% certified slapper.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini dari dunia film nih. Jadi buat kamu pecinta film Indonesia nih, punya pilihan tontonan baru teman Pro 2. Film 4 Musim Pertiwi dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Film garapan sutradara Kamila Andini ini dibintangi Putri Marino, Arya Seloka, Christine Hakim, dan Hana Malasan nih. Ceritanya berpusat pada Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun pergi. Namun kepulangannya justru menghadirkan konflik dengan keluarga dan masyarakat setempat. Film ini menawarkan drama tentang masa lalu, keluarga, dan hubungan manusia. Buat kamu teman Pro 2 yang suka film dengan cerita mendalam, judul ini bisa masuk daftar tontonan akhir pekan kamu teman Pro 2.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Lanjut lagi teman Produa, masih dari dunia infotainment nih. Kali ini beralih ke drama Asia teman Produa. Ada aktor asal Cina Yang Yang berhasil meraih penghargaan Outstanding Asian Star dalam Seoul International Drama Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan pilihan penggemar global dan menjadi pengakuan atas popularitas bintang-bintang drama Asia. Yang Yang meraih penghargaan ini berkat perayaannya dalam drama The Immortal Ascension nih teman Produa. Ajang tersebut juga memberikan penghargaan kepada sejumlah bintang dari negara lain termasuk Korea Selatan dan Jepang. Pencapaian ini memperlihatkan bagaimana drama Asia semakin mendapat perhatian penonton internasional. Buat kamu jadi teman Produa yang suka sama Dracin nih, drama Cina, apakah Yang Yang termasuk salah satu aktor favorit kamu nih? Dracin banget gitu loh, sekarang kan lagi booming banget nih. Yang Yang masuk gak? Aku sih suka sih, suka nonton Dracin, tapi Yang Yang bukan salah satu ya. Oke teman Produa, informasi ini sekaligus jadi informasi penutup di sore ceria kali ini ya, edisi Jumat 9 Oktober 2026, bareng aku harus pamitan. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai sekarang menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak, semoga kamu terhibur dan happy selalu, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan disehatkan selalu badannya gitu teman Produa. Tapi jangan khawatir dan jangan gelisah, jangan gundah gulana, jangan apapun. Karena sesaat lagi di sore ceria kamu bakal ditemenin GG sampai jam 7 malam nanti teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, jangan diputer-puter dulu potensinya, stay tune terus di Produa RRI Singkatnya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye-bye teman.

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini

0: terbaik kamu.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menertibkan jaringan kabel fiber optik yang semrawut di sejumlah ruas jalan kota Singaraja. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keamanan pengguna ruang publik sekaligus menjaga estetika kota di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik atau Kominfo Santi Kabupaten Buleleng memantau langsung proses penertiban kabel fiber optik di sepanjang jalan Mayor Metra Singaraja. Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng, Made Suharto, mengatakan penataan jaringan kabel tidak hanya bertujuan memperindah wajah kota. Penertiban juga diperlukan agar keberadaan infrastruktur telekomunikasi tidak mengganggu keselamatan masyarakat. Informasi berikutnya teman Pro 2, pemanfaatan Gemini AI dalam pendidikan dinilai dapat membantu siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Namun, AI harus digunakan sebagai asisten belajar, bukan menggantikan kemampuan siswa dalam berpikir dan mengerjakan tugas. Hal tersebut disampaikan guru SMA Negeri 2 Singaraja Niluh Desi Dwi Anike Darmayanti SPD. Menurutnya, Gemini AI dapat membantu siswa memahami materi melalui berbagai bentuk, mulai dari teks, gambar, audio, hingga dokumen. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Edisi Jumat 9 Oktober 2026 dan yes teman Pro 2, Oktober udah 9 hari aja. Gak apa-apa lah ya teman Pro 2, walaupun mungkin waktu terasa begitu cepat, tapi tentunya di sela-sela waktunya aku GG bakal menemani sore hari kamu dan juga di kapanpun itu teman Pro 2, tentunya untuk menghidupkan suasana dimanapun kalian berada, aktivitas apapun yang sedang kalian lakukan di hari ini, di sore ini. Walaupun Singa Raja mungkin agak sedikit panas ya, ini mataharinya ada 3 apa 4 gitu. Gak apa-apa teman Pro 2, tentunya aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini, dan juga muterin lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. Dan sore ceria kali ini kita akan buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin seperti biasa tentunya beberapa informasi buat kamu teman Pro 2. Salah satunya pemuda Buleleng yang didorong perkuat diri lewat pendidikan. Wih, ini generasi muda tentunya harus didorong di segala bidang ya, tentunya dalam hal pendidikan. Seperti apa informasinya, sabar, nanti di segmen berikutnya ya. Kita dengerin lagu dulu beberapa ini untuk jeda, biar santai, biar lebih enjoy lagi teman Pro 2. Aku punya kupu-kupu dari Tiara Andini buat kamu di sore hari ini. So enjoy teman Pro 2.

0: bro. HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi. Praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kok pikir udah tidur dia?
0: Ya enggak lah. Itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.

Salma Salsabil berharap pada timur, teman Pro 2 itu dia ya, enak banget lagunya. Siapa nih yang di sini untuk kamu teman-teman Pro 2 yang berharap pada dia, entah itu di timur, di barat, di selatan, di utara. Aduh, capek teman Pro 2, jangan terlalu berharap ya sama seseorang gitu. Itu biasanya kalau ekspektasi kita, harapan kita patah, itu sakitnya luar biasa. Ya mending kita jadi pemuda harapan bangsa aja ya tentunya. Seperti informasi yang akan aku sampaikan di Lokacita Informasi Lokal Bali dan Buleleng kali ini, ada pemuda Buleleng yang didorong perkuat diri lewat pendidikan, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, generasi muda di Kabupaten Buleleng didorong untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan melalui pendidikan dan kedisiplinan. Penguatan kapasitas tersebut dinilai menjadi salah satu cara generasi muda mengisi kemerdekaan sekaligus meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna saat membuka dialog pemuda tahun 2026 di ruang rapat unit 4 kantor Bupati Buleleng Kamis 8 Oktober. Kegiatan mengangkat tema memaknai sumpah pemuda melalui pendidikan dan aksi nyata generasi muda. Menurut Supriyatna, generasi muda saat ini menghadapi situasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Karena itu pemuda perlu membangun kapasitas diri melalui proses belajar dan disiplin sebagai bekal menghadapi masa depan. Ia berharap dialog tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mendorong peserta untuk memikirkan langkah nyata dalam mengembangkan diri. Dialog Pemuda 2026 ini diikuti mahasiswa organisasi kepemudaan serta siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut juga melibatkan jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta wartawan. Wih, teman Pro 2, semoga forum-forum seperti ini tentunya bisa diharapkan dapat memunculkan gagasan-gagasan yang mungkin bisa disampaikan juga pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan generasi muda saat ini ya, yang tentunya juga bisa berkontribusi penuh dan juga utuh terhadap pembangunan khususnya di Buleleng dan juga umumnya bagi Bali dan juga Indonesia, teman Pro 2 ya. Daripada kamu-kamu nih berharap pada seseorang yang gak pasti, mending kamu berharap untuk bisa menjadi seseorang pribadi generasi yang muda dan juga bisa berkontribusi bagi daerah tentunya ya. Astungkar, amin. Aku masih punya informasi lain ya teman Pro 2 di Lokacita Informasi Lokal Bali dan Buleleng kali ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana dulu, aku masih punya beberapa lagu untuk kita dengarkan di sore hari ini. So enjoy teman Pro 2, ada Pemain Cinta dari Ada Band. Enjoy.

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan informasi berikutnya di segmen Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini datang dari Polsek Mendoyo yang menggencarkan edukasi bahaya judi online. Waduh teman Pro 2 ya, ini juga harus jadi atensi juga ya untuk teman-teman dimanapun berada teman Pro 2, bahwa judi online itu benar-benar berbahaya teman Pro 2. Bahaya judi online menjadi salah satu perhatian Polsek Mendoyo dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Edukasi mengenai dampak perjudian disampaikan langsung kepada warga saat personel melakukan patroli dan sambang di Pasar Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Kegiatan tersebut berlangsung Rabu 7 Oktober 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Personel UKL Polsek Mendoyo dipimpin Pawas Ibtu I Gusti Ngurah KM Sridana menyambangi sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polsek Mendoyo. Di Pasar Tegal Cangkring, Kelurahan Tegal Cangkring, petugas tidak hanya melakukan pemantauan situasi, tetapi juga memberikan himbauan kepada masyarakat terkait resiko yang ditimbulkan dari praktik judi online. Warga diingatkan agar tidak tergiur dengan aktivitas perjudian berbasis internet. Selain berpotensi menyebabkan kerugian finansial, kecanduan judi juga dapat menimbulkan persoalan sosial dan tekanan ketika seseorang mengalami kerugian. Kapolsek Mendoyo Kompol Iwayan Sartika SH mengatakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat penting dilakukan sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, menjaga keamanan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, peran masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya berbagai aktivitas yang dapat mengganggu kamtibmas. Kapolsek juga meminta warga segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan adanya aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Imbauan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di Pasar Tegal Cangkring. Warga mengapresiasi kehadiran kepolisian dan menyatakan dukungan terhadap upaya mencegah peredaran maupun praktik judi online di wilayah Kecamatan Mendoyo. Iya teman berdua ya, ini juga harus menjadi perhatian untuk seluruh warga masyarakat, tidak hanya di Mendoyo dan juga di Tegal Cangkring tentunya ya. Ini juga harus menjadi perhatian kita-kita juga, khususnya warga masyarakat di Singaraja dan Buleleng, Bali umumnya pada keseluruhan ya, bahwa judi online ini memang benar-benar berbahaya teman berdua. Jadi ya nggak usahlah coba-coba untuk judi online-nya, karena biasanya kalau udah nyangkut tuh ya itu pasti berkelanjutan teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini pernah atau mungkin masih bermain judi online, ada baiknya untuk di stop. Bukan ada baiknya, lebih baik atau harus di stop dari sekarang juga, karena ini banyak banget dampak negatif yang akan ditimbulkan teman Pro 2 ya. Khususnya untuk kamu-kamu anak muda, gak usah coba-coba main judi online teman Pro 2. Kita masih banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya yang mungkin bisa dilakukan juga ya, mungkin entah olahraga dan lain sebagainya, atau mungkin futsal nih, seperti yang nanti di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kita akan berdialog dengan siswa atlet berprestasi dari SMA 3 Singaraja yang kemarin berhasil menjuarai KMS Soekarno Cup ke-8 teman Pro 2 ya. Tentunya daripada kita judi online meluangkan waktu untuk hal-hal negatif, ada baiknya kita alihkan ke hal-hal yang positif, seperti teman-teman dari SMA Negeri 3 Singaraja ya. Dan kita akan ngobrol bareng 3 siswa atlet berprestasi di segmen dialog interaktif penguatan peran pemuda di jam 4 nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Sejak dalam kandungan, ibu selalu menemani anaknya, selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, selalu menjaganya. Bahkan selama hidupnya, ibu selalu ada untuk anak-anaknya dan mendedikasikan dirinya untuk kebaikan sang anak. Jasa dan pengorbanan ibu amat besar dan tak mungkin dapat dibalas. Cinta seorang ibu kepada anaknya tak akan pernah pudar. Namun, seberapa pentingkah arti keberadaan seorang ibu bagi sang anak? Buku Bila Esok Ibu Tiada adalah buku dari Nui Nagiga yang terbit tanggal 30 Oktober 2024. Buku dengan 234 halaman ini mengisahkan tentang 10 anak manusia yang mengisi hari-hari berbeda ketika ibu masih ada. Lalu, penyesalan apa yang terjadi setelah ibu tiada? Dan bagaimana mereka menjalani hidupnya kemudian tanpa seorang ibu? Dengan membawa rasa sesal yang teramat dalam. Semuanya bisa Anda baca di buku Bila Esok Ibu Tiada. Semoga ibu selalu berada di hati kita.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hey, this is

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Dan di jam 4 sore ini kita masuk di segmen dialog interaktif penguatan peran pemuda, teman Pro 2 ya. Dan di sore ini kita punya cerita yang datang dari dunia olahraga, teman Pro 2, khususnya futsal ya. Dan mungkin buat kamu-kamu yang suka futsal nih, anak muda, teman Pro 2 semuanya yang suka futsal sama teman-teman sekolahnya, mungkin ya punya hobi futsal dan punya cita-cita menjadi pemain futsal nasional, tentunya kita di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini akan berbagi inspirasi dan juga berbagi semangat ya. Kali ini kita akan ngobrol bareng 3 atlet siswa berprestasi dari SMA Negeri 3 Singaraja yang berhasil meraih juara 1 KMS Soekarno Cup ke-8, betul ya? Oke, dan tentunya ada perjuangan, kekompakan, dan proses panjang di balik kemenangan yang mereka raih, teman Pro 2 ya. Karena ini kompetisinya masih hangat, teman Pro 2, baru kemarin-kemarin ya. Karena aku juga lihat tuh di Gor Buana Patra ini rame banget kemarin, waktu tanggal berapa? 6 kalau nggak salah ya, finalnya ya. Oke, teman Pro 2, kita langsung sapa-sapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini. Ada 3 siswa atlet berprestasi. Apa kabar semuanya?
1: Baik
0: ya, semangat dong, kan baru beres juara ini ya. Selamat sore, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk berbagi inspirasi dan juga semangat ya di Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Mungkin sebelum kita berdialog, boleh perkenalkan diri dulu ya. Di sini ada 3 orang teman Pro 2, ada 3 orang narasumber atlet siswa berprestasi dari SMA Negeri 3 Singaraja ya, yang kemarin berhasil menjuarai turnamen KMS Soekarno Cup ke-8. Siapa dulu yang mau perkenalan?
2: Kapten.
0: Oh, kapten dulu, betul. Boleh.
3: Kenalkan, saya Kedut Anissa Yudiana. Saya dari SMA Negeri 3 Singaraja, kelas 12F.
0: Posisi?
3: Posisi angkor.
0: Anchor. Oke. Panggilannya?
3: Angga
0: berarti ya. Berikutnya.
4: Perkenalkan, nama saya Komang Weda Suputra, ada dari SMA Negeri 3 Singaraja, kelas 11E.
0: Kelas 11. Oke, okay. Yeah. Posisi
4: di kiper.

0: nya juga gak?
1: Ada beberapa.
0: Ada, oke. Okay. Kalian bergabung gitu di tim atau mungkin di eskul ya?
2: Di, itu di ekstra futsal sama di mana?
1: Di tim juga.
0: Oh iya. Di tim itu udah berapa lama sih?
2: Kita kan ikut gini beberapa bulan kan.
0: Oke.
2: Okay. Sama 8 orang tuh udah okay. Lama.
0: Oh,
2: sampai setahun.
0: Setahunan ada ya. Yeah. Oke, okay, pantas berarti emang udah kompak banget kenapa kalian bisa juara ya kemarin. Oke. Okay. Dan mungkin dari kalian bertiga ini dari kapten deh. Kemarin-kemarin ini di kompetisi juara 1 KMS Soekarno Cup 8 ini dari kapten sendiri ini kesannya tuh seperti apa? Bangga kah dengan melihat perjuangan teman-teman gitu?
2: Tentunya bangga sih.
0: Oke, okay, setelah perjuangan yang dilewati itu kalau boleh tahu ada berapa tim yang tergabung di KMS Soekarno Cup ke-8 ini?
2: Kalau nggak salah kayaknya 29 apa
1: 29? Apa 30-an tuh.
2: 30-an.
0: Banyak juga ya, berarti sebuleleng?
1: Sebuleleng.
0: Atau ada juga yang dari luar Buleleng?
1: Nggak ada untuk.
0: Oh nggak ya. Itu tingkat SMA berarti ya?
1: Ya, tingkat SMA.
0: Tingkat SMA. Nah, kalian kalau mungkin dihitung-hitung berapa kali main ketika akhirnya kalian bisa juara?
1: Di grup 3 kali.
2: Grup 3 kali di
1: 16 besar.
2: 16 besar sekali. 8 besar sekali. Semi sekali. Semi sama sekali. Final.
0: Ada 6 kali?
1: Ya, 6 kali. Ya.
0: 6 kali ketika. Ya. Di final itu kalian lawan siapa?
1: Lawan SMA 2
2: Singaraja.
0: SMA 2 Singaraja. Itu musuh bebuyutan bukan?
2: Ya. Oh,
3: bisa dibilang.
0: Bisa dibilang gitu ya. Dan mungkin bisa diceritain itu pertandingannya sengit kah atau gimana? Ya.
2: Yang babak pertama sih cukup
1: sengit,
2: imbang sih.
0: Imbang, ya. Berapa-berapa?
1: 0-0
0: ya. Sampai setengah permainan pada akhirnya kalian bisa juara itu lewat waktu normal atau lewat adu penalti?
1: Waktu normal.
0: Berapa?
1: 3-0 di waktu normal.
0: 3-0 ya. Siapa yang ngegolin, kapten kah?
1: Ada pemain.
0: Oke.
1: Ada pemain.
0: Oke, berarti 0 Weda tanpa kebobolan.
1: Ya, betul.
0: Keren. Oke. Okay. Dan mungkin kalau bisa dideskripsiin deh gitu. Satu atau dua kalimat nih sebagai punggawa atau pemain tim futsal SMA 3 Singaraja pada saat bertanding di KMS Soekarno Cup ke-8 ini, kalian ada enggak terlintas gitu kata satu atau mungkin dua kata yang mendeskripsikan tim SMA Negeri 3 Singaraja, ada enggak?
1: Lebih ke kuat dan semangat ya.
0: Woi, kuat dan semangat dari kapten ada?
2: Ya, itu dah.
0: Dari Krisna?
3: Harus juara.
0: Oh, harus juara. Keren, dan pada akhirnya bisa juara satu ya.
1: Betul.
0: Selamat dulu buat teman-teman ya yang sudah menjuarai kompetisi KMS Soekarno Cup ke-8. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya. Tentunya kita akan mengupas perjalanan dan juga latihan teman-teman itu seperti apa. Pada akhirnya kalian bisa menjuarai kompetisi. Ya, siap?
1: Ya. Siap.
0: Oke, so untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin
1: Sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG, tentunya di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan masih bareng narasumber kita di sore hari ini di dialog interaktif penguatan peran pemuda, ada siswa atlet berprestasi dari SMA Negeri 3 Singaraja. Ada Angga sebagai kapten tim futsal SMA 3 Singaraja, dan ada Weda sebagai kiper, dan juga ada Krisna sebagai flank tadi ya. Oke, kita lanjut lagi bro-broku ya. Kita mulai mungkin dari awal dulu nih. Mungkin bisa diceritain bagaimana sih futsal SMA Negeri 3 Singaraja ini bisa ngikutin KMS Soekarno Cup ke-8 ini ya. Karena memang kan ini dari informasi terakhir tadi kita di off air ngobrol kalau kompetisi ini diadainnya per 6 bulan sekali ya. Ini kalian udah ngikutin kompetisi ini berapa kali, guys?
1: Kalau saya tuh udah 4 kali.
0: Oh, udah 4 kali. Dari tahun berapa berarti?
1: Tahun 2024.
0: 2024 dari kelas 1. Ya. Kalau di jumlah mungkin titelnya, gelar juaranya udah berapa kali?
1: Yang pertama dapat juara 2 sih, tapi oke. Masih ada kakak kelas.
0: Oh, alah. Ya. Yang sekarang trofi gelar juara pertama itu baru pertama kali sekarang atau gimana? Ya. Untuk Angga?
1: Oh iya.
0: Oke, untuk Weda gimana?
2: Ini yang pertama kali sih.
0: Pertama kali juga. Udah ya, berapa kali ikut?
2: Baru ikut 2 kali dari kelas 10.
0: Dari kelas 10 ya. Oke. Okay. Untuk Krisna?
3: Sama sih, saya juaranya tuh pertama kali ini.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau untuk jumlah ikutnya sama kayak Angga?
3: Enggak, saya 3 kali.
0: Oh, 3 kali. Ya. Kalau Angga tadi 4 ya. Oke. Okay. Jadi gelar juara pertama ini baru pertama kali kalian.
2: Ya, baru pertama.
0: Nah, mungkin bisa diceritain, guys, gimana sih proses latihannya gitu. Mungkin kalau sebelumnya kalian mengikuti ekstrakurikuler, latihan-latihan biasa aja. Mungkin ada latihan-latihan spesial yang khusus dipersiapkan untuk mengikuti KMS Soekarno Cup ke-8 ini. Siapa yang mau jawab? Boleh.
3: Kapten. Ada sih. Ya. Kalau latihan untuk turnamen tuh seminggu 2 kali ya. 2 kali apa 3 kali? 2 kali 3 kali.
2: 3 kali.
3: 3 kali. Okay. Senin, Rabu sama Jumat.
0: Oke, okay. Dan di situ emang intensitas latihannya ya, lebih ditinggiin lagi.
3: Tinggi.
0: Beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya emang gimana? Berapa dalam seminggu berapa kali?
3: Kalau dulu tuh pakai ekstra aja dia, Jumat
0: okay.
3: aja.
0: Oke, hari Jumat aja. Yeah. Tapi pas mau ikut kompetisi itu lebih ditingkatin lagi tentunya ya. Yeah. 3 kali 3 dalam
2: kali
0: seminggu. Oke, keren. Pada akhirnya ya kalian bisa meraih juara ini ya. Dan mungkin ada keluh kesah selama persiapan itu, adakah yang mungkin persiapan yang dirasa ini berat banget pas latihan fisik atau gimana? Ada gak?
2: Gak ada sih kalau.
3: Gak ada, cuma panas aja sih.
2: Panas aja.
0: Panas. Emang kalian latihannya jam berapa?
2: Jam 3.
0: Oh, jam 3 kayak jam-jam sekarang ini lah ya gitu. Mungkin ada sesuatu fisik atau mungkin latihan fisik yang agak menyebalkan kan biasanya, sorry ya, kalau futsal itu kan lebih capek dari bola ya. Karena emang nggak diem kan, emang dinamis kan, lebih capek dari bola. Ini adakah mungkin teman-teman yang pada saat latihan itu sampai mual-mual biasanya kan, yang benar-benar ngelewat batas kemampuan, ada nggak cerita-cerita kayak gitu?
3: Kalau mual nggak ada sih.
0: Nggak. Karena kan biasanya itu latihan fisik ketika mau kompetisi itu kan lumayan, tapi berarti kalian udah kuat-kuat, udah biasa aja gitu ya?
2: Udah biasa sih, karena udah sebelumnya kata Angga
0: Power Prof itu tadi ya, emang udah kebentuk juga ya.
2: Dari sana udah kebentuk. Kalau Power Prof itu dulu satu minggu berapa kali?
3: 5 kali
2: latihan.
0: Satu minggu 5 kali
2: latihan. Okay. 3 kali fisik, 2 kali main gitu.
0: Oke, okay, karena emang udah makanan sehari-hari aja mungkin ya. Gitu. Jadi udah enggak asing lagi gitu ya. Dan mungkin ini dalam sebuah turnamen pasti ada pertandingan yang terasa lebih menantang gitu dibanding pertandingan-pertandingan lainnya. Mungkin boleh di-spill momen pada saat lawan SMA mana yang menurut kalian ini momen penting dan agak beda gitu suasananya?
2: Sudah yang di semifinal versus SMK Satu Sawan.
0: Itu gimana? Bisa diceritain nggak?
2: Yang pertama tuh soalnya itu laga pembalasan ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena di turnamen sebelumnya kami kalah di final sama mereka.
0: Di kompetisi KMS sebelumnya juga atau
2: enggak? Yang enggak. Di Dandim.
3: Kalau,
2: yang
1: KMS dapat ketemu sama dia di semi juga. Di
0: semi juga, tapi menang.
2: Kalah sama dia.
0: Oke, gitu. Dan kemarin pembalasan di semifinal.
2: Semifinal gitu. Juga.
0: Itu hasilnya berapa?
2: 3-1.
0: 3-1. Itu lewat waktu normal
2: waktu
0: atau
2: normal.
0: Waktu normal? Oke, oke. Di situ juga jadi momen tersendiri.
2: Jadi
0: ya.
2: Momen.
0: Itu jadi motivasi untuk di final berikutnya juga ya. Lawan SMA 2 Singaraja.
2: SMA 2 Singaraja.
0: Kalau secara keseluruhan mungkin ya di kompetisi ini lawan mana yang memang benar-benar ini sulit untuk ditaklukkan?
2: Ada ya?
0: Mungkin beda-beda dari teman-teman.
1: Kalau susah tuh Sawan sih kalau
0: okay.
1: Ngatasinnya Dat Majaya aja sih.
0: Okay.
1: Cuma dia apa tuh?
2: Gak ketebak mainannya Triat Majaya gitu.
0: Oke, okay, jadi emang susah untuk ditebak permainannya dan juga kalian lebih muter otak lagi mainnya gitu ya.
1: Soalnya dia kan main langsung robos gitu.
0: Oke, okay, ya. Kencang mereka mainnya. Oke, okay. Ada lagi mungkin yang dirasa?
2: Enggak sih, enggak.
0: Itu aja. Dan makanya kalian bisa juara di KMS ini keren emang. keren mungkin selain persaingan di lapangan gitu, apa tantangan terbesar buat kalian selama menghadapi turnamen ini? Apakah tekanan dari penonton kah atau mungkin dari tim sendiri? Karena kan pasti ada miskom lah hal-hal kecil di tim yang terjadi. Ada nggak cerita kayak gitu?
2: Yang pastinya sih di tim ya sih ya.
0: Itu kenapa tuh?
2: Karena apa tuh, kita tuh saling mengingatkan buat nurunin ego masing-masing tuh.
0: Oke.
2: Karena di umur segini, maksudnya dengan titel porpopnya mereka gitu, egonya udah pasti naik gitu.
0: Oke, dan itu berhasil diatasi.
2: Dan itu berhasil diatasi.
0: Kalau dari segi tekanan penonton, karena kan kemarin juga aku sempat lah gitu ya lewat ke Gor Buana Patra, itu kan penonton berjubel banget, banyak banget itu. Dari segi tekanan penonton itu berpengaruh juga nggak sih?
2: Berpengaruh sih.
1: Pengaruh sama apa yang diomongin sama coach.
0: Oh, itu apa coach ngomong apa?
1: Itu udah nggak denger ya.
2: Okay. Tadinya komunikasi di dalam lapangan tuh nggak selancar, nggak ada penonton gitu.
0: Maksudnya instruksi dari pelatih itu nggak terdengar jelas gitu ya.
2: Apalagi sama teman yang main gitu.
0: Oke, okay. Dan itu kalian mengatasinya gimana tuh? Ketika ini pelatih memberikan instruksi kan nggak kedengeran. Ya. Itu kalian gimana di lapangan? Apakah bingung atau mungkin kalian emang udah terbiasa bermain? Jadi udah let it flow aja.
2: Jadi
0: gitu.
2: kita ini inget instruksi pelatih dari pas latihan gitu. Itu yang diingat jadinya. Buat acuan lagi atau enggak pakai kode ntar sama teman gitu.
0: Oh alah, karena emang kalian udah lama dipersatukan juga.
2: Ya gitu.
0: Jadi chemistry-nya juga udah dapet gitu ya. Keren. Tapi BTW kemarin yang pas final itu penonton bisa sampai ribuan ya sih?
2: Ya nyampe lah.
0: Penuh
2: gor.
0: Geter enggak kalian?
2: Geter sih. Cuma udah jeleknya penonton tuh suka ngelempar gitu, ngelempar botol-botol gitu.
0: Ada aja yang iseng.
2: Ada aja yang iseng. Gitu oknum
0: ya.
2: Lah.
0: Oknum gitu ya, enggak semua tapi
2: gak
0: ya.
2: Semua.
0: Dan tentunya kalau kompetisi di usia muda kayak kalian ya sportivitas harus tetap dijunjung
2: ya, gitu ya.
0: Dan itu juga harus dijadikan contoh juga untuk teman-teman Pro 2 mungkin yang punya hobi futsal dan juga sering ikut kompetisi, tentunya sportivitas, sportmanship dalam pertandingan olahraga khususnya futsal harus terus dijaga. Setuju?
2: Setuju.
0: Oke, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan ketiga narasumber kita sore hari ini. So, untuk kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 Era Racing, Raja Teman Terbaik Kamu, karena kita Indonesia. Masih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria bareng aku GG, dan juga masih bersama tiga narasumber kita ya dari SMA Negeri 3 Singaraja, ada Weda, Angga, dan juga Krisna tentunya ya. Kita lanjutin lagi guys. Tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih ya terkait dengan kompetisi KMS Soekarno Cup ke-8 ini. Seperti apa keriuhannya dan juga keseruannya. Nah sekarang aku mau nanya, kalian kan masih sebagai siswa gitu ya. Betul. Ada yang kelas 3 SMA dan juga Weda kelas 2 SMA gitu. Yeah. Nah tentunya sebagai siswa ini kewajiban utamanya kan belajar. Yeah. Tapi kalian juga di satu sisi punya prestasi di bidang olahraga futsal. Nah ini cara membagi waktunya seperti apa? Siapa yang mau jawab duluan? Angga dulu sebagai kapten mungkin.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Ya, kapten.
2: Kalau dari sesi latihannya, misalnya latihan jam 3.
0: Iya.
2: Kita dispen jam 12.
0: Oke, berarti ada dispensasi juga ya, ya kalau dari sekolah gitu ya. Dan itu juga ya meringankan juga untuk teman-teman. Tapi bukan berarti benar-benar meninggalkan kelas dan pelajaran.
1: Betul.
0: Nanti juga ada pengulangan juga gitu. Ya. Kalau untuk Weda sendiri ada tips triknya juga mungkin?
1: Kalau misalnya nih, contoh kalau rumah jauh seperti saya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya ntar latihan jam 3 gitu atau enggak jam berapa latihan. Jam 12 itu kan ada dispen.
0: Oke. Okay.
1: Bawa pakaian futsalnya tuh dari rumah ke sekolah gitu.
0: Oh, alah.
1: Tadi sekolah atau enggak di mana kayak dulu diam tuh di rumah teman atau. Tadi di sana ganti baju baru ke sekolah gitu.
0: Oke, okay. Dan tentunya ya itu juga salah satu hal yang dipersiapkan untuk kepentingan mewakili tim futsal SMA Negeri 3 Singaraja juga, dan juga di satu sisi ya di pelajaran sendiri enggak tertinggal juga gitu.
1: Ya.
0: Kalau buat Krisna
3: sama sih kayak Angga, kan dapat dispen
0: okay.
3: jam 12.
0: Oke. Okay. Dan itu juga sangat-sangat membantu gitu ya. Nah kalau mungkin di kelas sendiri itu teman-teman kerepotan nggak untuk mengejar pelajaran yang mungkin kan kalian sering dispen berarti kan? Ini ada sesuatu hal yang mungkin agak kurang bisa kalian ikuti atau itu bisa lancar aja karena mungkin dari gurunya sendiri memberikan materi tambahan kah atau seperti apa, ada nggak?
1: Kalau materi tambahan sih nggak ada ya, cuma adalah guru yang kekeh kalau tugas ini harus dibuat gitu.
0: Oke, okay. Nah itu kalian gimana cara untuk membereskan tugas itu tentu?
1: Kalau saya sendiri misalnya dispen hari ini, pas hari ini ada tugas ya selain ulangan lah ada tugas gitu. Misalnya. Habis futsal terlatihan terus misalnya kalau ada waktu buat tugas ya saya buat gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak ada waktu palingan minta tolong temen lah gitu.
0: Oke. Okay. Ya yang penting menyempatkan gitu ya.
1: Yang penting buat aja dulu.
0: Nah karena kan emang di satu sisi ya kewajiban juga gitu
1: ya
0: untuk menyelesaikan materi pembelajaran gitu ya. Atau mungkin dari Angga dan juga Krisna ada tips lain mungkin seperti Weda atau mungkin ada sesuatu hal yang berbeda?
2: Sama sih kayak sama. Weda habis latihan. Kadang buat, kadang nggak dibuat.
0: Oh, oke. Okay. Lo nggak dibuat ya. Tapi kan secara keseluruhan tapi aman gitu ya. Dari guru juga ada pewajaran juga ya. Krisna juga sama? Oke. Mungkin untuk teman-teman gitu ya. Ini kan KMS Soekarno Cup ini hanya salah satu kompetisi yang kalian ikuti aja.
1: Ya,
0: di sebelum-sebelumnya juga teman-teman kan banyak mengikuti kompetisi gitu ya. Nah ini kedepannya. Apakah kalian punya target juga? Ada kompetisi terdekat yang akan kalian ikuti?
2: Belum ada info sih kayaknya.
0: Belum.
2: Ada sih.
1: Gini, rumornya sih kata pelatih itu eksis National Cup.
0: Oke, nasional itu ya.
1: Luas
0: cakupannya. Nah ini kalian tentunya punya harapan bisa ikut eksis Cup National Cup ini tentunya punya target juga dong.
1: Targetnya pasti. Sih tetap harus juara gitu.
0: Tetap harus juara. Tapi
1: semi aja udah bangga gitu.
0: Oke, karena kan itu cakupannya nasional. Yeah. Apa yang kalian persiapkan?
1: Ya lebih keras dari KMS inilah harusnya.
0: Okay,
2: lebih latihan jauh-jauh hari.
0: Oke, dari sekarang-sekarang mungkin ya untuk dipersiapkan dan semoga ya itu juga bisa kejadian. Kalian bisa juara juga gitu ya di Exis National Cup nanti tentunya ya. Dan kalau ngomongin sosok gitu. Sosok siapakah yang paling berarti? Mungkin kita bisa katakanlah kalian kan banyak berprestasi di bidang futsal. Sosok yang paling mendukung kalian untuk berprestasi di bidang futsal ini, entah pelatih kah, keluarga kah, atau mungkin pacar bisa aja. Siapa? Angga dulu deh.
2: Pelatih sih sebenarnya.
0: Pelatih ya. Ya.
2: Keluarga.
0: Dari keluarga itu full support, support.
2: Support sih.
0: Support banget gitu ya. Atau mungkin dari background keluarga juga atlet semua, Angga atau enggak, gimana?
2: Kalau atlet saya aja sendiri.
0: Oke, okay. Dan itu juga disupport sama keluarga. Dan tentunya ditambah juga dari pelatih gitu ya. Oke, okay. Kalau Weda?
1: Kalau saya sih yang mensupport banget tuh abang saya lah.
0: Oh.
1: Kakak saya.
0: Abang juga pemain futsal juga?
1: Dia pemain futsal sama sepak bola juga.
0: Oh alah, itu juga Weda sering dilatih sama abang juga? Apa
1: ya nggak, dibilang latih juga enggak. Okay. Gitu. Cuma dikasih tahu aja lah gitu.
0: Oke, okay. Dan dijadikan contoh juga gitu ya. Ada lagi?
1: Keluarga juga termasuk sih, cuma nggak ngedukung ya, lebih ngedukung ke fokus belajar aja. Okay. Gitu.
0: Oke, dan tentunya kemarin pas juara di KMS Soekarno Cup ini pada seneng juga ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau Krisna?
3: Kalau saya sih, keluarga saya yang support banget.
0: Support?
3: Saya ikut.
0: Ada ini mungkinan di keluarga juga sosok atlet yang dijadiin contoh juga? Oh, sama
1: nggak ada.
0: Nggak ada ya? Dan itu juga jadi bagian juga ya, kalau keluarga ya memang support paling penting dari keluarga ya. Karena memang ketika kita punya keinginan, punya ketertarikan, tanpa support keluarga juga kita gak bisa apa-apa, iya gak sih?
1: Iya betul.
0: Oke, oke, oke, dan kayak ini
1: Madun.
0: Madun juga kan punya kemampuan tapi gak disupport sama orang tuanya, ya susah juga gitu ya. Jadi diem-diem malah main bolanya. Tapi syukur astagfirullah untuk teman-teman punya support orang-orang yang bisa mendukung penuh teman-teman untuk berprestasi di bidang futsal ini. Semoga kedepannya juga ini juga jadi batu loncatan juga. Mungkin cita-cita lebih tingginya lagi kan nanti bisa jadi atlet nasional atau seperti apa. Nanti bisa di-spill di segmen berikutnya ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih ada satu segmen lagi di Dialog Interaktif Penguatan Peran Pemuda Sore Ceria bareng aku Gege dan juga ketiga siswa atlet berprestasi di SMA Negeri 3 Singaraja. So stay tune terus guys. Enjoy.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, dan gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria. Bersama ketiga narasumber kita sore hari ini ada atlet berprestasi dari SMA Negeri 3 Singaraja. Ada Angga, Weda, dan Krisna ya. Dan di segmen akhir ini kita akan mendengarkan pesan mungkin atau juga harapan, ucapan terima kasih dari teman-teman sebagai atlet siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Singaraja yang telah menjuarai turnamen KMS Soekarno Cup ke-8 ini. Silahkan, mau siapa dulu?
1: Kapten.
0: Oke, tunjukkan ini. Sweet. Silahkan, siapa dulu? Boleh.
1: Okay. Dari mana dulu nih?
0: Mungkin motivasi atau mungkin harapan dan juga ucapan terima kasih kepada.
1: Kalau harapan saya kedepannya sih futsal Semandar tuh supaya lebih dikembangkan ya. Supaya sepertinya apa tuh namanya, lebih didukung gitu.
0: Oke.
1: Supaya timbul atlet-atlet yang artinya ingin gitu.
0: Iya.
1: Ingin.
0: Tentunya bibit-bibit atlet di SMA Negeri 3 ini bisa lebih berkembang.
1: Ya lagi. Gitu contohnya.
0: Okay.
1: Apalagi contohnya kan, oh ini Semandara baru habis juara gitu misalnya. Anak adik-adik SMP kita tuh, misalnya yang ingin nyari futsal tuh bisa ke SMA 3 gitu.
0: Oke, jadi inspirasi juga lah ya. Gitu. Dan termotivasi juga bisa gabung di SMA 3.
1: Ya gitu.
0: Oke. Kalau mungkin ucapan terima kasihnya terkait dengan kompetisi kemarin di KMS Soekarno Cup ke-8 ini, boleh siapa?
1: Yang pertama sih saya ucapkan terima kasih kepada sekolah ya, karena udah mendukung kami gitu. Dan udah mensupport kami juga.
0: Betul.
1: Yang kedua kepada supporter-supporter kami.
0: Itu penting tuh, supporter ya.
1: Yang memberikan semangat kami lah semua gitu.
0: Benar. Ada lagi?
1: Yang terakhir sih untuk saya sendiri ya, keluarga saya.
0: Keluarga ya, karena udah mensupport juga gitu ya. Gitu ya. Dan juga mungkin semoga kedepannya SMA Negeri 3 Singaraja prestasi khususnya di bidang futsal enggak hanya cukup di KMS Soekarno Cup aja. Ada gelar-gelar tropi-tropi juara-juara lainnya juga.
1: Ya,
0: ada tambahan mungkin dari Angga dan juga Krisna, silakan.
2: Pas.
0: Sudah, itu aja sama ya. Kalau dari Krisna? Okay, sama ya. Dan tentunya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Angga, Weda dan juga Krisna sudah menyempatkan waktunya hadir berdialog, berbagi inspirasi dan juga bercerita terkait dengan prestasinya juara 1 di KMS Soekarno Cup ke-8 ya tentunya. Ditunggu lagi kehadirannya, ditunggu lagi gelar juara berikutnya tentunya ya. Jangan berhenti sampai di sini, janji? Ya.
1: Janji.
0: Oke, dan semoga kedepannya apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian ingin capai, cita-citanya bisa terwujud dan tercapai juga. Amin.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia inspirasi kita di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG dan juga tiga narasumber, ada Angga, Weda dan juga Krisna dari SMA Negeri 3 Singaraja. Jangan kemana-mana karena sehabis ini masih ada informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Produa, tapi urusan jaga privacy jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore Pro 2 105,4 FM kembali hadir ya, menjumpai teman Pro 2 hari ini di acara English Corner ya. Good afternoon everybody. Dan tentunya senang sekali ya Katris bisa hadir kembali menjumpai teman Pro 2 kali ini di acara English Corner. Dan tentunya enggak sendiri ya. Seperti biasa sore hari ini akan ditemani seorang tamu begitu ya, teman Pro 2 juga ya, yang cantik tentunya. Sore hari ini kita akan berbincang sebuah topik di English Corner. Oke, langsung saja kita sapa langsung nih Putu Gangga Putri Damienta. Good afternoon.
3: Good afternoon.
2: How are you today?
3: Good. How about you?
2: Very well.
3: Okay.
2: Thank you. Glad to have you here.
3: Same here.
2: Okay. Dan tentunya Pro 2, teman Pro 2, sore hari ini kita akan membahas topik yang mungkin relate banget ya sama kehidupan sehari-hari begitu. Nah, topik kita di English Corner sore hari ini adalah Overcoming Fear and Real Life Hospitality English ya.
3: Yeah.
2: Dan tentunya kita akan bahas ya, ada beberapa segmen di acara English Corner kali ini bersama Gangga ya, seorang mahasiswi Institut Agama Hindu Negeri Pukutaran Singaraja ya.
3: Betul.
2: So stay tuned right here, English Corner Pro 2 RRI Singaraja.

0: get it.
1: Ya, teman.
2: Baik, teman Pro 2, kita akan segera langsung saja mulai segmen pertamanya, Word of the Day. Ya, yeah, are you ready, Gangga?
3: Sure, I'm ready.
2: And today in Word of the Day, we will elaborate some words here that really relate with our topic today, that is overcoming fear and real life hospitality English. Well, kita kasih kesempatan buat Gangga untuk menjelaskan ya kata-kata apa aja yang relate sama topik kita ya sore hari ini, silakan.
3: Oke, okay, terima kasih waktunya Kak Dias. Jadi menganut tema overcoming fear, real life hospital in English, it's like ketika kita terlalu takut untuk berbicara sama bule or native speakers. Based on my experience as a waitress in a restaurant at Lovina, so aku juga ngerasa kadang gugup gitu untuk berbicara sama native speakers. Khususnya kalau zaman sekarang Gen Z nyebutnya tuh grammar police gitu. Okay. Jadi kan kita takut terlalu untuk ngomong salah grammar gitu.
2: Yeah. Okay. So, what are the words of the day that we will learn our relate our topic.
3: So the first word today, butterflies in my stomach.
2: Yeah. In my stomach, not butterfly. What's actually the meaning of the words? Okay, Gangga silakan.
3: So butterflies in my stomach, it means like perasaan gugup atau grogi yang timbul tiba-tiba. Tapi ini idiom ini bisa jadi dua konteks. Yang pertama itu ketika kita jatuh cinta atau suka sama seseorang. Lalu yang kedua adalah perasaan gugup atau tertekan dan grogi lah. Contohnya itu, on my first day working at the restaurant, I had served butterflies in my stomach when I served native speakers and something like that.
2: Okay, jadi ketika kita merasa gugup begitu ya, idiom ini bisa kita pakai begitu ya. Not only sometimes we just use the words nervous, but ini bisa lebih cantik lagi kalimatnya kan begitu ya. Well, okay, that's our first word, butterflies in my stomachs. And what else?
3: Yes, and the second word, untuk mengantisipasinya, kita bisa pakai icebreaker atau hal-hal yang bisa mencairkan suasana gitu. Seperti kayak ucapan, a simple word like, hi, how was your day going? Hi, how are you, ma'am, madam, sir, something like that. Ini, berguna banget ketika kita sedang grogi atau gugup gitu.
2: Oke. Okay. Nah, kalau pengalaman Gangga ini udah berapa tahun di hospitality atau mungkin jadi waitress?
3: 1 tahun lebih.
2: Oke. Okay. Ya. Nah, tapi banyak dong ketemu karakter.
3: Banyak.
2: Kamu ya. Kan?
3: Banyak banget.
2: Apa yang mungkin triggernya apa sih yang mungkin yang paling sering Gangga temui gitu? Kadang ada kan tamu yang nggak banyak bicara.
3: Iya, betul.
2: How do you handle this?
3: Okay, I can handle it. Based on my experience, like mereka itu dari culture-nya beda-beda kan, dari negara-negara.

0: juga jester juga
1: ya. Jester.
0: Oke. Okay. Nah, itu mungkin tipsnya ya, tapi banyak juga di antara agensi barangkali kayak dia sebenarnya ngerti gitu, understand, but afraid to like what you have said before, afraid to make mistake, grammar police like that.
1: Iya.
0: Yeah. Mm-hmm. Itu gimana? Pastinya awalnya juga susah ya, gangga. Mungkin kasih tipsnya nih apa gitu. Jadi biar terbiasa gitu bisa ngomong.
1: Oke. Okay. Mungkin tips dari saya ya, pede aja dulu mungkin ya, karena orang yang fasih berbahasa Inggris itu biasanya orangnya yang lebay.
0: Lebay.
1: Harus lebay dulu gitu. Karena ketika kita belajar bahasa Inggris, kita gak bisa cuman membaca aja, tapi kita harus mempraktekannya langsung, bicara, speak out loud gitu. Jadi ya itu, kita harus berani berbicara aja dulu gitu. Soal grammar itu belakangan, karena ketika kita untuk mencari yang terbaik, kita harus membuat kesalahan dulu.
0: Learn from mistakes.
1: Yes, exactly.
0: Okay. Sekarang kita tentunya akan jeda dulu ya, teman Pro 2, karena nanti di segmen yang kedua kita akan mencoba begitu ya, how to use those words in a conversation ya.
1: Yes.
0: Okay, Gangga. So keep station right here, English Corner Pro 2 RRC Ngeraja.

0: rasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya teman, nomor 2, welcome back to English Corner ya. And we arrive to the next segment, the second segment, where we will practice a dialogue ya, yang akan kita coba praktikan gitu ya. We will practice a dialogue that you use daily ya, when you working in the restaurant.
1: Yes.
0: Okay, dan kita nanti juga akan bedah beberapa ungkapan yang kita gunakan di sana ya dalam dialog kita. Well, suppose that I'm the guest.
1: Yeah.
0: And Gangga.
1: And I'm the staff.
0: The staff. Okay. We can start now?
1: Sure.
0: Okay. Hi. Excuse me, is this table taken?
1: Hi. No, it's free. Have a seat. Here's the menu.
0: Oh, thanks. Honestly, I'm starving, but I can't decide. What do you recommend?
1: If you like seafood, our grilled fish is a hit. Don't worry, take your time.
0: Sounds great. I'll go with that. Thanks for the recommendation.
1: Thanks.
0: Well, okay. Itu tadi singkat banget ya, dan ada beberapa expression ya yang kita gunakan. Oke, langsung aja kita berikan kesempatan ya buat Gangga nih. Apa aja kira-kira yang kita gunakan tadi di percakapan kita tadi?
1: Okay, the first thing, like the guest asking, is this table taken? It means like menanyakan meja ini udah terisi atau sudah direservasi sebelumnya gitu. Tapi ada juga kadang zaman sekarang taken artinya udah punya gitu kan, udah punya pasangan. Tapi di sini konteksnya di restoran. Lalu yang kedua itu it's a hit gitu. Itu artinya sesuatu yang sangat disukai banyak orang gitu. Favorite, laris manis lah gitu. Lalu yang ketiga itu take your time, artinya jangan terburu-buru. Jadi kita bisa pelan-pelan aja gitu.
0: Ya, biasanya juga kalau guest itu dia nanya ya, apa nih menu yang misalnya kalau dia ngeliat sebuah dish ini ada isinya apa aja, biasanya nanya-nanya gitu ya.
1: Kadang mereka nanya, oh what's the ingredients, something like that. We explain it clearly. Kadang ada customers yang mungkin vegetarian, vegan gitu, atau ada yang agak tricky tamunya, itu udah pasti itu.
0: Kita jelasin ya, ingredients-nya ya, oke. Well, tadi udah bedah ungkapannya, expression in the dialogue, and then sekarang kita kasih tips ya, di sini ada ya, mindset biar pede katanya. Kayaknya apa namanya, mungkin ya apa namanya, sebuah pengetahuan juga. Siapa tahu nanti kalian atau teman produa nih ada salah satunya mau kerja di restoran ya.
1: Iya betul.
0: Selain, apa pengalamannya Gangga ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, tips mindset dari aku itu gampang banget ya, karena juga ini udah kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi yang pertama itu adalah focus on communication. Jadi jangan terlalu takut salah, jangan terlalu fokus pada perfection. Kita fokus komunikasi aja. Kalau di program studi aku itu ilmu komunikasi itu ada namanya gesture, mimik wajah atau expression, dan juga komunikasi tentunya verbal dan non-verbal. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa berkata-kata atau menyusun kalimat-kalimat yang benar-benar fasih gitu, kita bisa pakai gestur tubuh kita, pakai tangan, pakai mimik wajah, expression gitu. Dan yang kedua itu senyum. Ini paling penting. Senyum dong. Ketika aku juga sering banget ngalamin ketika udah stuck gitu. Yang penting kita senyum dulu, tarik nafas, take a breath gitu. Kita tarik nafas dulu deh, pelan-pelan. Kalau misal kita masih belum mengerti, ya kita asking, repeat again, asking, sorry, pardon me, can you repeat again, can you slow, please, something like that. Lalu yang terakhir adalah kalimat simple aja, pakai kalimat yang simple aja. Ya itu yang aku bilang, can you repeat again, I'm sorry, I'm new here, kayak gitu bisa.
0: Kayaknya juga guestnya nggak ini banget ya kan, bisa ketika kita tahu begitu apa sih sebenarnya, mungkin nggak ngerti gitu kan. Kadang kita kayak kata Gangga tadi, aksen tamunya beda-beda.
1: Beda-beda,
0: ya.
1: Iya.
0: Kita juga biasanya emang yang agak susah itu adalah British ya.
1: Iya, British ya. Susah.
0: Mm-mm. Jadi nggak apa-apa ketika kita meminta pengulangan begitu. Yang penting nanyanya dengan sopan kali ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan memang kalau kita kerja di hospitality itu kayak tadi kuncinya senyum. Jangan lupa
1: senyum.
0: Service ya, the best service.
1: Smile is the key.
0: Iya. The key. Oke. Tadi udah dikasih mindset terus juga dikasih tips begitu ya. Ini kira-kira nanti kalau teman berdua ada pertanyaan begitu boleh, yang lagi nonton juga di YouTube channel kita kalau mau tanya-tanya boleh ya, mau ikut gabung seputar topik kita ya, what is that overcoming fear and real life hospitality English. Dan tentunya tadi sudah kita clearin ya segmen yang kedua. Nanti di segmen yang ketiga ada yang lebih menarik lagi ya, kita akan dengarkan 10 lagu ya, enggak ya, dan kita mencoba mengulik begitu apa sih sebenarnya makna yang terkandung dalam lagu tersebut. So, teman berdua, keep staying right here, English Corner.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu yang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Ada yang Goals 2025 ini makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.

0: 02 ya, masih di acara English Corner dan kita tiba di segmen yang ketiga ya, di mana kita akan melakukan ya sesi interaktif game ya, yaitu ada masih terkait dengan topik kita ya. Okay, Kak Gangga, kita akan mulai ini teman pro 2 boleh ikutan begitu ya, mengisi kata ya dari melengkapi kalimat. Dari kalimat yang akan diberikan oleh Kak Gangga. Okay, kita mulai aja langsung ya. Kak Gangga, silakan.
1: Okay, the first sentence like when I feel nervous speaking English to native speakers, the first thing I do is
0: titit apa kira-kira nih? So mungkin bisa ditranslate nih kak.
1: Okay, jadi it means ketika saya merasa gugup untuk berbicara bahasa Inggris kepada citizen atau orang yang memang sudah berbahasa Inggris, hal pertama yang perlu saya lakukan adalah
0: kira-kira apa? Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Kalau nih teman pro 2 kira-kira mau apa yang dilakukan nih? Kalau Katris mungkin senyum dulu.
1: Iya, pasti senyum dulu.
0: Iya, sambil nginget nih kira-kira mau ngomong apa dulu.
1: Iya, senyum
0: gitu
1: dulu,
0: ya.
1: Take a breath and sorry. Excuse me. Okay. Can you repeat again?
0: Nah, itu udah dikasih kunci-kuncinya sama Kak Gangga ya. Kira-kira apa lagi Kak Gangga? Senyum. And then asking pardon ya. Yeah. Okay, sorry.
1: Iya, pardon me, sorry. Atau mungkin kalau misalnya dalam kita masih junior, kita bisa panggil senior kita gitu. Can I ask my senior first gitu.
0: Bantuan. Ya. Call friend. Okay, boleh kok ya. Okay, terus berikutnya ada lagi sentence.
1: Iya, yang kedua sentence-nya itu if I could serve my favorite international celebrity at a restaurant, I would order them. Jadi
0: titik-titik.
1: Ketika saya bisa menyajikan atau serve ya. Celebrity favorit internasional saya di restoran, di sebuah restoran, mungkin aku bakalan ngorderin mereka itu apa gitu. Kayak merekomendasikan. Iya.
0: Kira-kira apa? Kalau Kak Gangga apa nih? Siapa nih your favorite international celebrity nih Kak Gangga?
1: Celebrity maybe Taylor Swift.
0: Wah. Iya. Dan kalau misalnya Taylor Swift datang nih ke resto nih, kagak enggak.
1: Oh, that's impossible.
0: Who knows? Yeah, everything is possible ya. Okay, kira-kira nih kalau Taylor Swift datang nih, terus kagak enggak punya kesempatan buat serve Taylor Swift, what will you recommend?
1: Karena kita di Bali, mungkin I will recommend you babi guling.
0: Baby guling. Okay. What else?
1: Maybe grilled fish because we live in Lavina, fresh seafood, and something like that.
0: Yeah. Yang penting pokoknya makanan tradisional ya, yang traditional dish. Well, okay. Kalau misalnya teman pro 2 apa nih kira-kira kalau ketemu celebrity favoritnya ya? Kalau Katris mungkin mau serve karena because we live in Buleleng and we know that one of traditional dishes that famous in Buleleng is belayak, maybe.
1: Yes, belayak.
0: Belayak can be, yeah, or maybe because we know that the Western is not really love spicy food, yeah. Less food, maybe like betutu or something like that. Because kalau nasi goreng itu udah famous banget ya. Yeah. Mereka udah tahu nasi goreng atau apa ya yang gak nasional. Bahkan itu udah internasional ya kalau nasi goreng ya. Atau mungkin Chinese food itu udah mereka pernah mungkin ya coba. Tapi kalau tradisional, kalau kita misalnya di Buleleng or maybe Shoba, Shoba ya, Singaraja very famous ya. One of them ya. Well, okay. Kita masih nanti kan, nanti tinggal silakan komen aja. Nah, ini ada yang kirim komen nih buat Kak Gangga. Love you my pumpkin Gangga. Mungkin you want to say something Kak Gangga.
1: Love you too mom.
0: Mami lagi nonton ya. Oke, terima kasih juga buat yang nontonin kita di live YouTube kita ya di RRI Singaraja Official. Nah, kita masih punya satu segmen terakhir ya Kak Gangga ya. Tapi sabar dulu apa itu, jadi tungguin aja ya. Kita akan balik lagi, tetaplah bersama Pro 2 di acara English Corner.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: dari Bruno Mars. Nah, ini dia lagu yang bakal kita bahas. Iya, ya, Kak Gangga. Oke, ini kira-kira apa nih yang bagian mananya yang kita mau bahas nih dari lagu ini?
1: Potongan lirik awalnya itu yang berisikan "If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you."
0: Oke, nah itu artinya.
1: Dengan artinya, ini seperti idiom ya. Jadi bukan yang benar-benar kamu stuck, kamu terjebak di tengah-tengah laut. Bukan, bukan seperti itu. Tapi terjemahannya itu kita bisa mengartikan seperti jika kamu berada di tengah-tengah kesulitan atau masalah, aku bakalan membantu kamu gitu. Sekuat tenaga aku bakalan bantu kamu. Jadi kan Count on Me itu artinya lagu tentang persahabatan. Ya, persahabatan dan kesetiaan. Jadi itu artinya, I'll sail the world to find you. Aku bakalan kalau misalnya yang terjemahan aslinya I'll sail, aku akan berlayar ke seluruh dunia untuk menemukanmu gitu.
0: Tapi nggak di sini ya, kita diartikan seperti itu ya. Apa tuh namanya, count on me, mungkin bisa di kayak bisa andalin aku deh.
1: Iya, ya kan? Betul gitu banget ya. Iya.
0: Jadi kapanpun kamu perlu bantuan ya, ketika kamu kesulitan atau stuck kayak kata Gangga tadi, count on me. Tapi bukan artinya count on me, count itu kan hitung ya, hitung-hitungan ya. Beda artinya count on me. Jadi bisa andalkan aku. Wah, itu dia. Mungkin ada lagi gak?
1: Ada lagi, yang kedua itu penjelasan stuck in the middle itu kan ya seperti terjebak di dalam situasi yang sulit gitu. Sail the world itu artinya menjelaskan tentang ketulusan dan seperti yang tadi aku bilang, kesetiaan seorang sahabat gitu. Iya, mungkin seperti itu. Count on me. Kayak serahkan aja ke aku.
0: Oke, kan bisa diandalkan gitu. Itu namanya teman. Teman kayak begitu tuh, ya kan? Saling membantu di saat kesulitan juga. Jadi enggak senangnya aja. Mungkin itu yang bisa diambil dari salah satu bagian ya, lirik dari lagu Bruno Mars.
1: Iya.
0: Count on me. Well, ada lagi mungkin yang Kak Gangga mau sampaikan begitu?
1: Mungkin karena idiom-idiom itu banyak banget, jadi kita harus mulai searching lebih gitu. Apalagi sekarang zaman udah canggih banget, banyak banget slang-slang yang aneh-aneh gitu kan. Kayak yang pertama tadi, butterflies in my stomach, itu bisa jadi kita lagi jatuh cinta, kita lagi gugup, bisa aja gitu. Kayak sama juga halnya I'm in blue. Iya, aku lagi biru enggak? Bukan aku sedih, lagi biru. Ya? Aku lagi sedih gitu.
0: Itu ungkapan ya. Jadi banyak benar ya, jangan sampai terjebak di makna literal meaningnya mungkin ya, gitu ya Kak Gangga ya. Jadi ya namanya juga bukan bahasa kita ya kan.
1: Not our second language.
0: Even not our second language. Jadi ya, jadi mungkin banyak mendengarkan ya. Banyak mendengarkan, banyak membaca kali ya Kak Gangga ya. Apalagi nih tipsnya buat suka atau mungkin bisa belajar bahasa.
1: Dengerin lagu bahasa Inggris deh yang paling
0: manjur.
1: Iya, paling manjur.
0: Paling manjur.
1: Nyanyi-nyanyi.
0: Kalau Kak Gangga mulai belajar bahasa Inggris umur berapa nih?
1: Kalau aku dari SD udah suka banget sama bahasa Inggris.
0: Itu kenapa? Alasannya?
1: Alasannya pertama kali denger lagu A Thousand Years dari
0: Christina Perry.
1: Iya, Christina Perry.
0: Oke. Okay.
1: Itu sampai hafal. Dan lirik. Aku tulis itu liriknya.
0: Itu ngerti nggak liriknya?
1: Awalnya nggak ngerti, yang SMP baru ngerti.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ngerti, tapi apa namanya, tahu tapi nggak ngerti ya?
1: Iya.
0: Ditulisin. Terus?
1: Jadi tulisin, kita nyanyi. Setelah itu, ini artinya apa sih? Kita buka, karena waktu itu belum secanggih sekarang.
0: Oh, pakai HP.
1: Masih kamus yang tebel itu.
0: Iya.
1: Jadi satu kata kok aneh. Jadi satu kata ya gitu. Jadi ternyata itu karena di bahasa Inggris kita nggak bisa mengartikan satu kata, tapi kita harus mengartikannya dengan satu kalimat, gitu.
0: Bahkan keseluruhannya
1: juga
0: bisa ya, dibayar gitu. Oke, terus jadi lanjut, terus suka-suka.
1: Iya, suka dan ya gitu. dan ikut les private juga sempet itu.
0: Jadi kalau menurut kakak enggak dari lagu ya?
1: Dari lagu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk in this era ya.
0: In this era benar ya, karena kita dengan lagu juga bisa sambilan yang lainnya.
1: Iya.
0: Oke, okay, mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman berdua ya, apa yang sudah kita bahas sore hari ini di English Corner. Kita sudah bahas tentang overcoming fear and real life hospitality English, dan beberapa juga apa namanya kata, terus idiom juga yang diajarkan atau dijelaskan tadi sama Kak Gangga ya, narasumber kita sore hari ini. Thank you for coming Kak Gangga. Okay, sukses terus ya.
1: Oh, I'm so excited actually.
0: Yeah, hopefully we can meet again with a different topic. Dan tentunya untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan siaran English Corner. Dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan ya, dengan topik apa kira-kira. Ya udah, ditunggu aja minggu depan hari Jumat ya, jam 5 sore. Ya udah, kita tutup acara English Corner sore hari ini dengan mengucapkan goodbye.
1: Goodbye.
0: Ya, kita tanya goodbye teman-teman berdua.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Di sini aku mau kasih kamu informasi terkait dengan kuliner di Pulau Dewata atau di Pulau Bali ini, teman Pro 2 ya. Khususnya bagi warga Buleleng dan juga mungkin Karangasem, ini ada salah satu panganan ya, resep otentik tentunya, yang udah gak asing lagi mungkin ya buat kamu-kamu yang tinggal di Buleleng dan juga Karangasem, teman Pro 2. Serapah daging sapi khas Bali. Waduh, udah familiar gak tuh? Dilansir dari rri.co.id, serapah sapi adalah kuliner tradisional khas Bali, khususnya populer di Buleleng dan Karangasem, yang menyajikan potongan daging atau kulit sapi dengan siraman kuah santan kental berempah. Hidangan legendaris ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, sedikit manis, dan aroma rempah khas yang sangat kuat. Ciri khas utama dari serapah sapi terletak pada kuahnya yang disebut dengan kalas, yakni santan kental yang dimasak bersama ramuan bumbu base genep atau bumbu lengkap khas Bali. Beberapa variasi tradisional bahkan menambahkan sedikit tepung beras untuk menghasilkan tekstur kuah yang lebih kental dan melekat sempurna pada potongan daging, teman Pro 2. Tekstur dagingnya yang lembut atau kekenyalan dari kulit sapi atau kikil ya, menyatu sempurna dengan bumbu pedas, gurih, dan sedikit manis. Kuliner ini sering disajikan dalam bentuk sate atau sate serapah yang direbus bersama bumbu atau sebagai pelengkap nasi lawar sapi, teman Pro 2 ya. Dan serapah sapi ini sangat nikmat jika disantap selagi hangat bersama sepiring nasi putih atau lontong, teman Pro 2. Wih, aku nih kayaknya enak juga nih, perlu dicoba juga ini untuk kamu-kamu yang mungkin lagi di Buleleng ya, dari luar Buleleng atau Karangasem, pengen nyobain kuliner-kuliner autentik ini juga bisa jadi rekomendasi ya, serapah daging. Mungkin buat kamu warga Buleleng dan juga teman Pro 2 yang ada di Buleleng atau di Karangasem, ini tahu tempat beli serapah sapi di mana, mungkin bisa di info-info gitu ya buat aku dan juga teman-teman yang pengen kulineran di Buleleng dan juga Karangasem ya, bisalah di info-info aja lewat medsos kita di Pro 2 gitu ya, nanti aku sebarin lagi ke teman-teman yang membutuhkan itu, teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya ini enak juga nih, teman Pro 2, untuk disantap di malam hari, iya gak sih? Karena pasti kuahnya itu bikin anget ke badan dan juga ada aroma-aroma bumbu-bumbu khas Bali dan juga rasa pedas, gurih, manis itu mantep banget sih, kalau sama nasi, teman Pro 2, jadi lapar saya. Oke teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, tetap bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Om Swastiastu, Mok Nyoman.
1: Nggih.
0: Aduin je tiang ke kantor polisi.
1: Hah? Ngudiangin?
0: Perpanjangan SIM. SIM tiangi mati, sing tawang.
1: Beh, batak SIM mati jajah gati. Dah sudah diperpanjang, kayaknya. Masih SIM tain tangkap polisi.
0: Ini ngajian jelek-jelek dogen nih mungkin nih. Irage sebagai warga negara yang baik harus taat berlalu lintas. Bisa ngabu motor harus ngelah SIM.
1: Oh.
0: Yang sih ngelah SIM dilepetane bisa kena tilang tangkep aja polisi nih. Buin kedenan gak ini?
1: Oh saja bener masih mo. Nah makanya tuh mo debe jajah. Jani tiang je ngaduin ke kantor polisi. SIM apa kali? SIM A, SIM B, C, D. Ih pokoknya tiang lah karmayain makajan. Orang kaya.
0: Mimi sedang melagati mo. Semua niki menyoman.
2: Surat izin mengemudi atau SIM memberikan ketenangan saat menghadapi razia. Selain itu, dengan memiliki SIM, seorang pengendara juga membuktikan bahwa dirinya memiliki skill berkendara yang baik.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore Jaya.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, informasi berikutnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria bareng aku GG kali ini masih seputar kuliner di Bali teman Pro 2, dan masih dari perdaging-dagingan gitu. Kalau tadi ada serapah sapi ya, sekarang kita beralih ke keong sawah, jauh gak tuh? Tapi masih daging-dagingan kan teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, sate kakul kuliner khas Bali dari keong sawah teman Pro 2. Kuliner sate ayam, sate kambing, atau sate lilit mungkin udah sering kita dengar atau bahkan konsumsi gitu ya. Tapi kalau sate kakul jarang kita dengar apalagi mengkonsumsinya. Iya gak sih teman Pro 2? Sate kakul adalah kuliner khas Bali yang bahan dasarnya dari keong sawah atau kakul yang ditusuk lalu dibakar dengan bumbu rempah tradisional. Keunikan sate kakul adalah menggunakan daging keong sawah hitam yang memiliki tekstur kenyal dan unik. Sate ini mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan bahan alami ya teman Pro 2. Selain lezat, sate kakul juga kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan zat besi, menjadikannya kuliner otentik yang bernilai tradisi sekaligus bergizi. Dilansir dari salah satu web berita online teman Pro 2, proses pembuatan sate kakul cukup menarik dan mudah untuk dilakukan. Daging keong sawah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan lendir dan bau amis. Kemudian direbus bersama daun salam. Setelah direbus, dagingnya dipisahkan dan cangkangnya dibersihkan kembali dan ditusukkan pada tusuk sate. Tahap selanjutnya adalah pembakaran, di mana daging yang telah dibumbui dibakar di atas bara api hingga matang teman Pro 2. Aroma harum rempah yang terbakar berpadu dengan daging kakul menciptakan sensasi yang menggugah selera tentunya. Sate kakul biasanya disajikan dengan sambal khas Bali yang terbuat dari campuran bawang merah, cabai, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Perpaduan antara rasa gurih dari sate kakul dan kesegaran sambal matah menjadikan hidangan ini semakin istimewa. Bagi masyarakat Bali, sate kakul bukan sekedar makanan tetapi juga bagian dari tradisi karena hidangan ini sering disajikan dalam berbagai upacara adat teman Pro 2. Kini sate kakul juga menjadikan menu andalan di beberapa restoran dan warung makan yang menyajikan kuliner khas Bali sehingga wisatawan dapat dengan mudah mencicipinya. Wih, unik ya teman Pro 2 ya. Jujur aku belum nyobain sih untuk sate kakul ini. Tapi kalau dari segi teksturnya, kan kalau keong sawah itu atau mungkin lebih dikenal tutut gitu ya, tutut pedas atau dan lain sebagainya, itu aku udah pernah coba juga. Tapi kalau untuk dijadikan sate, ini menarik untuk dicoba teman Pro 2 ya. Mungkin ya next kita makan sate kakul kali ya teman Pro 2 ya. Iya gak sih? Aku deh yang traktir atau kamu juga boleh. Oke teman Pro 2, itu dia informasi terakhir tentunya di Pro 2 Dewata sekaligus menutup kebersamaan kita di sore ceria bareng aku GG tentunya. Terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sore ya sampai sekarang hampir jam 7 malam tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah bersedih, tidak usah risau, tentunya teman Pro 2 nanti di jaga malam bakal ada Zaki tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2 ya, apalagi sekarang malam Sabtu ya, ini besok weekend gitu, pasti seru banget teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku GG pamit, thank you teman Pro 2, bye-bye.

0: 2 sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: Gossip Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Bro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Bro 2, Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng memastikan para pedagang kaki 5 PKL di kawasan Jalan Tasbih dan sekitarnya tidak direlokasi selama pengerjaan proyek penataan kota serta irigasi dan drainase berlangsung. Kepastian tersebut disampaikan setelah Komisi 2 DPRD Buleleng melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek pada Selasa 6 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan para PKL yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD Buleleng melalui surat. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng Wayan Masdana mengatakan pemantauan dilakukan untuk memediasi sekaligus menyelaraskan pengerjaan infrastruktur daerah dengan keberlangsungan usaha para PKL yang berada di sekitar lokasi proyek. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Bali memiliki potensi berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga kebakaran. Kondisi ini membuat kesiapsiagaan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk melibatkan pramuka yang memiliki semangat kerelawanan dan kepedulian sosial. Anggota Komisi Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara Agus Dharma Wijaya mengatakan, Pramuka Buleleng cukup aktif dalam kegiatan kebencanaan. Sekitar 180 anggota Pramuka Peduli disebut siap digerakkan untuk membantu penanganan maupun kegiatan sosial di lapangan. Kesiapsiagaan anggota dibangun melalui sosialisasi dan mitigasi yang dilakukan bersama BPBD. Materi utama yang diberikan antara lain evakuasi mandiri dan pertolongan pertama, sehingga anggota mampu menyelamatkan diri sebelum membantu korban lainnya.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai teman Pro 2 kali ini, bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini ya guys. Dan kali ini, pokoknya buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin, selamat malam. Sekarang udah menit ke 10, teman Pro 2, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah jam 7. Artinya kita masuk di pos jaga guys, alias pengen ngobrol sambil jaga malam ya. Kita kaitkan dengan hari ini, teman Pro 2, 1 Juni 2026. Ya, hari lahirnya Pancasila. Pokoknya semangat Pancasila juga harus kita galakkan sebagai generasi muda. Anak Gen Z nih, mana nih suaranya teman Pro 2 malam hari ini? Tentunya di hari ini meskipun kamu libur juga harus tetap semangat ya. Esok hari masuk guys, hari Selasa gitu ya. Harus tetap semangat pokoknya teman Pro 2 ya. Dan terkait hal itu, di pos jaga kali ini pengen ngobrol sambil jaga malam. Namanya aja ngobrol ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum aku kenalin narasumbernya, kita mau bahas spill topiknya dulu teman Pro 2, tentang komunitas Samapta menghidupkan Pancasila melalui aksi nyata. Tuh, berima tuh guys, Samapta, aksi nyata. Tuh, ada kaitannya makanya kita malam hari ini ya. Kita bareng Kak Igede Deni Agus Gunawan SH, Bamin Opsional Satuan Samapta Polres Buleleng. Aku juga kurang begitu paham tentang teman-teman Pro 2 tentang Bamin Opsional ini apa, nanti yang akan lebih banyak cerita Kak Deni tentunya ya. Jadi buat kamu guys, teman Pro 2 semuanya dimanapun berada malam hari ini, yang ingin nanya nanti sama Kak Deni, langsung wawa aja WA-WA kita Pro 2 di 0811 399 1054, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Satu jam ke depan kita ngobrol sama Kak Deni malam hari ini. Digaskan aja teman Pro 2 ya. Oke, biar gak lama-lama aku sapa dulu nih Kak Deni, udah nunggu dari tadi sore dia guys. Selamat malam Kak Deni.
1: Oke, selamat malam, terima kasih undangannya.
0: Siap. Aduh, terima kasih. Kita nih harusnya terima kasih nih, di sela-sela aktivitas kesibukannya malam hari ini bisa join bareng Zaki. Waduh, thank you banget nih Kak Deni ya. Thank you. Gimana kabarnya hari ini?
1: Astungkare, puji Tuhan, sehat. Baru habis latihan ini.
0: Oh iya? Gih. Berarti masih capek dong ini?
1: Kalau capek enggak, lebih sehat ini bugar.
0: Anak muda dong ya. Yes, tapi gen apa nih? Gen Z, milenial sebenarnya?
1: Kalau saya masih gen Y.
0: Milenial. Oke. Tapi katanya nanti kita kaitkan sama Gen Z, is okay ya Kak Deni ya. Oke, siap. Berhubung sekarang juga 1 Juni nih Kak Deni. Tadi aku sudah spill tipis-tipis tentang hari lahir

0: sampai ke instansi sangat support sistemnya luar biasa, sampai akhirnya komunitas Kita Pasti Bisa ini bisa meluluskan ya yang jadi Polri, TNI, kedinasan dan lain sebagainya. Kemudian termasuk sarana prasarana didukung lah, sampai kesehatan, sampai makannya didukung. Nah, relate dengan Pancasila, kalau diurai dari sila pertama itu komunitas kami itu pesertanya hampir 800.
1: 800 gih, luar 800, biasa banyak gih. Banget itu.
0: Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan dia kebetulan sama keluarga di kampung di Singaraja dia latihan. Orang Buleleng udah pasti kan, Karangasem. Kita latihan di sini, maka kalau latihan itu kayak orang-orang Kenya itu loh.
1: Okay.
0: Berbanyak dan lain sebagainya. Kemudian agama pasti berbeda. Makanya di sini kami gimana caranya tidak ada batas. Makanya sekarang ya relate dengan Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya kami saling menghargai kepercayaan masing-masing. Kemudian kalau kegiatan sosial seperti sila kelima, kemarin ada bencana di Banjar, kita open donasi. Okay. Kemudian kita salurkan, kita join dengan BSC, kita ya seperti itulah aksi nyata kami, dan semua kami fasilitasi sampai saat ini ya luar biasa.
1: Luar biasa itu. Banget. Apalagi sampai sekarang kalau tadi di Spill Kadini ada 800 orang lebih. Oke, luar biasa teman berdua ya. Kalau boleh cerita nih Kadini, awal mulanya sebenarnya latar belakangnya apa? Mungkin ada keresahankah dulu akhirnya bisa membentuk komunitas apa? Kita pasti bisa.
0: Okay. Kalau awalnya sekali sih secara pribadi karena saya senang olahraga, kemudian di kepolisian tuh ada namanya tes kesamaptaan. Nah, tes kesamaptaan tuh ya namanya tes kesamaptaan kan tes kebugaran. Ya saya hobi, saya melaksanakan, tahu-tahu ada adik yang tinggal di Mayor Metra, saya tanya, "Kenapa kamu enggak daftar dan lain sebagainya?" "Saya enggak punya uang, Pak. Saya bimbel, saya orang tua enggak ada," gitu. "Loh, kalau gitu sama saya aja latihan, mau enggak tapi pakai uang, Pak." Enggak pakai uang, coba aja dulu. Kita nggak tahu hasil kalau nggak tahu coba kan betul. Gitu akhirnya. Bahkan yang lulus pertama itu 2019 TNI. Sekarang tugas di Bandung.
1: Okay.
0: Berjalannya waktu dari mulut ke mulut, makanya ada media sosial kami, Kita Pasti Bisa. Bahkan tembus ke Karangasem, dengar-dengar dia ngekos sampai di Buleleng gitu. Gabung latihan, makin lama makin rame kok. Effortnya masyarakat itu luar biasa jadinya. Jadi saya tambah semangat. Bahkan latihannya itu kalau komunitas lari di Mayor Metra, debunya itu luar biasa. Makanya
1: bumbung tinggi
0: iya,
1: tuh ya.
0: Iya, kayak orang-orang kayaknya itu. Makanya dia senang ya, saya tambah bahagia. Apalagi kalau sudah dia lulus, sekarang ada yang penempatan di Papua, di Kalimantan, di Jakarta, hampir ke pelosok banyak sih yang lulus.
1: Oke, berarti semua bentuk latihan awalnya tuh Kak Dini sendiri yang mengomandui?
0: Iya, saya sendiri. Bahkan berjalannya waktu, alumni juga istilahnya ada yang mau berkenan ngelatih dan lain sebagainya. Ya, support sistemnya sih luar biasa, terutama dari kantor. Teman-teman kantor, komandan saya luar biasa supportnya, sampai diberikan ya waktu jeda itu biasanya orang ngepam, saya disuruh ngelatih gitu.
1: Mereka nawarnya ini dari rasa sukarela ya awalnya ya Kak Dini ya.
0: Kalau sukarela saya yang diuntungkan, karena kalau latihan sendiri kan jenuh.
1: Betul.
0: Oh, dianya gabung, "Kak boleh gak gabung?" "Oh boleh, ayo kita latihan bersama." "Tapi saya gak punya uang." "Loh ngapain pakai uang, orang saya latihan, orang saya upgrade diri, namanya hobi." Coba kalau berpikir kayak ini, ada orang hobi mancing.
1: Ya. Saya tuh hobi mancing.
0: Oh,
1: gitu.
0: Hobi mancing. Ih, serius.
1: Iya, serius. Pas,
0: ya, hobi mancing, kemudian sampai laut, mabuk laut lah, ya kan? Sampai di darat, besoknya diajak lagi mancing, jawabannya pasti mau.
1: Iya.
0: Kalau saya, segimana sibuk saya? Pasti saya meluangkan waktu. Bahkan saya sampai ditutupin pintu rumah sama istri.
1: Gara-gara?
0: Itu.
1: Gak pulang-pulang, latihan terus.
0: Iya lah. Tapi mendingin, itu. Tapi kalau hobi ya bersyukurnya bermanfaat
1: betul,
0: sih ya.
1: Betul.
0: Dan itu saya yang banyak dapat jadinya.
1: Namanya hobi kalau dijalani dengan tulus ikhlas, apalagi banyak teman.

0: ya pasti makin makin semangat ya kak Jenny, apalagi bermanfaat untuk sesama, apalagi waduh nilai plusnya di hati tuh nggak bisa dibandingkan dengan apapun.
1: Katanya happiness. Mungkin kalau strike tuh kan, kalau saya beli, saya lulus terpilih dari airportnya seperti ini, ya itu double ya.
0: Aduh, luar biasa gitu teman pro 2. Pokoknya intinya nomor satu harus semangat sih. Poin-poin utamanya sebenarnya semangat dan juga harus mau mencoba. Jalannya pasti dapat gitu ya kayaknya.
1: Iya, dapat, karena kalau berpikir, kadang-kadang kan orang terbentuk mental block itu kan. Mental block, wih saya nggak bisa beli, saya nggak mampu, ya udah. Gak usah kamu berusaha kan. Karena terbentuk mental block. Nah, kita coba aja dulu. Ibaratkan nih gedungnya ini, kalau nggak bisa lewat pintu depan ya di pintu samping. Bila perlu nggak bisa pintu samping, lewat jendela, yang penting masuk ke dalam gedung ini kan, poinnya kayak gitu.
0: Iya, kalau semuanya nggak bisa kita bobol ya. Oke, teman bro, seru banget nih kak Deni malam hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin tertarik, ingin menggali lebih banyak tentang komunitas Samapta ini, dan caranya mungkin join nanti gimana, pantengin aja karena kita masih banyak bakal kita bahas sama kak Deni malam hari ini. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy di Pro 2 guys.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau.

0: Ya, Stuan Rudu masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng aku, Zaki, dan juga Kak Denny malam hari ini, guys. Kita masih bahas tentang komunitas Samapta, menghidupkan Pancasila melalui aksi nyata. Buat kamu mungkin yang udah dengerin berapa ya, 20 menit ke belakang gitu ya, kalau ada pertanyaan mungkin buat Kak Denny malam hari ini, langsung aja di WA-WA, guys, di 0811-399-1054. Aku tadi udah nanya berapa di segmen awal, tapi menurut aku masih kurang sih, karena ini menarik banget, teman berdua ya, karena emang menghidupkan semangat nilai apa namanya Pancasila di zaman sekarang tuh juga harus atas kesadaran diri juga, dan juga tentunya support dari generasi-generasi yang lainnya, baik Z, generasi milenial, dan juga baby boomers. Bahkan kalau bisa is okay, tetap berpengaruh juga semuanya, teman berdua ya. Kak Denny masih bareng Zaki malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Kak Denny, mungkin buat teman-teman produk semuanya nih ya, yang kepo lah istilahnya, pengen tahu nih, untuk porsi latihan di Samapta apa aja sih, kalau bisa di spill gitu dari per minggunya deh gitu.
1: Oke, kalau latihan kami ada itemnya, karena di setiap tes itu kan ada CAT, akademik, psikologi, maupun kesamaptaan. Kalau konsepnya CAT, akademik, psikologi, ya kami kerjasama dengan sekolah SMK 3, karena okay, punya sarana komputer dan lain sebagainya. Kami agendakan kalau nggak Sabtu, Minggu. Kemudian kalau jadwal kesamaptaan itu kami bagi dua. Ada yang namanya jadwal kardio hari Senin sama hari Rebu. Itu lokasinya di Mayor Metra. Ya, kayak lari, interval, tempo. Kemudian kalau Selasa Kamis kami jadwalnya strength. Itu samapta B. Kayak pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Artinya semua item dari tes itu, kalau adiknya pengen jadi abdi negara, dari awal latihan terarah, terukur jadinya. Apalagi kita kan, oh saya nggak bisa lari, ya udah jalan aja dulu, kan gitu logikanya. Karena untuk menciptakan habit itu diawali dari ya niat sih. Kalau niat ketemu circle, ketemu komunitas yang satu sefrekuensi, otomatis kayak ya komunitas itu kayak kolam lah, kolam ikan. Kalau ikannya sehat tapi airnya keruh, lama-lama kan bisa sakit. Yeah. Tapi komunitas kami, dan saya merasa paling beruntung jadi orang, karena ketemu orang-orang yang tangguh, jiwa mentalnya luar biasa, walaupun keadaannya mungkin dia kerja pagi, ya kerja buruh lah di pasar, tapi sore masih bisa latihan. Sedangkan saya ongkang-ongkang, latihan kan lucu kan gitu logikanya. Sedangkan dia udah bajunya isi cat, latihan masih bisa nggak pakai sepatu malah. Saya makanya kadang-kadang semangatnya dia yang bikin saya sampai sekarang masih bertahan. Jadi seperti itulah jadwalnya, kegiatannya, dan itu padat. Kalau memang dia ikut kegiatan itu setiap bulan selalu upgrade sampai dibuka tes, dia program udah puncak. Apalagi CAT, kita nggak tahu ya, yang sekarang anak Gen Z ini kan tidak semua kalau finansialnya mampu bisa pakai komputer.
0: Iya, betul.
1: Kalau nggak di try out, diarahkan, jangan sampai nanti pas tes mana yang diklik, mana itu. Makanya dari itulah kami jujur support system dari Pemda, dari pimpinan kami, kemudian dari rumah sakit Kertausada, dan itu ada kan ada cek kesehatan.
0: Iya, betul.
1: Oh, dikasih gratis, dikasih free.
0: Free semuanya.
1: Free semuanya. Makanya kalau kamu niatnya baik, ya alhamdulillah lah, pasti direncanakan semesta itu dilancarkan lah.
0: Oke. Okay. Untuk jadwal latihan kan istilahnya dalam satu minggu 4 kali tadi?
1: Iya, 4 kali.
0: Itu pernah nanya nggak Kak Denny sama manggilnya apa sama teman-teman tuh?
1: Adik-adik.
0: Sama adik-adik itu pernah nanya nggak, kayak sebenarnya mereka awalnya ikut gabung tuh motivasinya apa, dari keluarga yang mungkin emang sengaja menitipkan dia ke situ, atau emang dia ada niat sendiri, itu pernah nanya nggak ke sana?
1: Kalau itu udah pasti. Pertama, karena tiang kan ada dua motif. Adiknya itu gabung karena cita-cita bapaknya, apa cita-cita adiknya. Karena pasti akan beda di airport. Kenapa beda di airport? Mungkin dia angkat-angkat tai ayam lah. Di awalnya semangat, kayak lama-lama kapur barus, lama-lama ngilang, keluar grup. Jadi itu kan di luar kendali saya, kayak paham stoik itu apa yang bisa saya kendalikan. Kemudian kalau memang niatnya dia pengen latihan, ini ada orang paginya bangun jam 5 ngantar ibunya ke pasar, kemudian siangnya dia kerja, ada tukang dulu kan, dia bagian bawa semen dan lain sebagainya itu, kemudian sorenya dia ngechat, pulang datang terlambat, bajunya udah isi chat ya itu kan, terus lupa kadang bawa sepatu, dia lari nyeker kayak gitu, kenapa kamu kayak gini, saya gini, wih saya mau ngeluh malu sama dia gitu, tapi semangatnya itu yang bikin sampai sekarang dia tugas di Papua,
0: iya. TNI. Wah, berarti TNI. Itu gabungnya dia dari awal banget 2019 itu.
1: Sampai dia tingginya kurang, mohon maaf nih, tingginya kurang, kepalanya itu dipukul pakai es batu biar naik sekian tinggi. Oh, sampai segitunya effortnya dia, ya alhamdulillah sih sekarang dia udah tugas jadi, dan orang tuanya nggak tahu kalau dia jadi abdi negara.
0: Oh iya. Tapi akhirnya mungkin sekarang tahu ya.
1: Iya, tahu, dan dia bangga banget. Mungkin yang paling bahagia bukan dia, saya.
0: Wah, iya sih.
1: Iya, makanya itu resultnya.
0: Oke, kalau kita kaitin mungkin sama gen sekarang ya. Tadi kan Kak Dini banyak tuh ngomong tentang kedisiplinan dari bangun pagi, ngantar ibu ke pasar dan lain sebagainya. Kalau kita lihat gen Z sekarang, gen Z ini untuk kedisiplinannya sendiri gimana kalau dari teman-teman di komunitas Sama Apta sendiri?
1: Kalau saya jujur kan saya senang dengerin podcast, senang dengerin orang-orang yang filosof lah. Saya suka dengan mindsetnya Mahatma Gandhi. Okay. Mahatma Gandhi ini bilang gini, dulu dia waktu memimpin India itu adalah satu anak senang makan garam. Senang makan garam karena dikira Mahatma Gandhi ini sakti, anaknya datang, ibunya datang, tolong nasihati anak saya biar tidak makan garam. Oh kalau gitu datang lagi 2 minggu, 14 hari kan. Hari itu Mahatma Gandhi makan yang tidak ada garamnya. Kemudian hari ke-15 ibu itu datang kan. Datang. Kemudian dinasihati anaknya, nak kamu jangan makan garam. Kemudian esoknya anaknya selesai gak makan garam. Padahal kata-kata itu setiap hari ibunya diomongin.
0: Okay.
1: Akhirnya kan kepo nih, kok sakti mandraguna nih Mahatma Gandhi. Terus ditanyalah, karena pada saat ibu datang itu saya masih makan yang kandungan garam. Oh gitu, maksud saya gini, kalau kita mau mendidik anak, minimal kita dulu yang nyontoh lah. Contoh saya lah, kalau saya di rumah, saya gak berani kalau saya pegang HP, anak saya gak boleh main HP. Jadi kalau saya nyuruh adik-adik komunitas ini mau disiplin, minimal saya harus sudah datang ke sana dulu.
0: Oke.
1: 16.30 teng, 16.30 saya sebelumnya sudah hadir. Gimana pun caranya, kalaupun terlambat sampaikan, karena di sana kan ada ketua kelas harian. Izin ketua kelas, saya terlambat. Sampaikan apa terlambatmu. Kalau memang masuk akal kita terima. Seperti itulah pembentukan karakter. Makanya dari kecil kami ajak komunitas itu, artinya biar terbentuklah karakternya. Maka, termasuk saya, apalagi saya yang nyuruh. Kalau saya sampai nggak bisa, makanya sampai saat ini tanggapan orang tuanya, Pak Denny tak gimanain anak saya. Loh kenapa Pak? Dulunya jangankan ngambil sapu, nyuruh aja dia nggak mau. Sekarang dia ada inisiatif. Wih, jadi kan saya seneng. Masa Pak? Serius? Ya terima kasih ya Pak. Segitunya. Makanya saya berpikir, oh ternyata kalau kita jadi role model, mau ngarahkan anak Gen Z itu tanpa disuruh dia akan ikut sendiri sih, seperti itu.
0: Ya, berarti istilahnya kita harus kasih contoh dulu ya, sebelum banget. Kita ngasih tahu hal-hal ke teman-teman gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau perubahan yang paling signifikan nih secara kan berlangsungnya apa namanya berjalannya komunitas Samatwa ini kurang lebih berapa ya? Dari
1: 8 tahun lebih.
0: Iya, 8 tahunan lah ya. Oke, selama berjalannya itu ada perubahan yang mungkin bikin Kak Den ini, aduh, wah ini anak kok keren banget ini. Pernah gak ada momen itu?
1: Ada. Kebetulan ini yang bersangkutan anak kolong.
0: Okay.
1: Anak kolong memang gak bisa dikasih tahu oleh orang tuanya. Pokoknya gimana ya caranya? Saya kan gak berani main fisik nih kan. Dianya setiap dia hadir, kalau di berbaris itu, dia selalu ngobrol. ngobrol aja. Padahal etikanya kalau saya ngomong, dia kan harus diam. Oke, hari pertama saya kasih push up dulu. Hari kedua masih juga kayak gitu. Dan dia ngobrol, ngajak temennya ngobrol. Dua orang saya hukum. Seminggu gak ada perubahan. Nah, hari minggu berikutnya itu yang diajak ngobrol saya hukum. Yang ngobrol hukum. Akhirnya kan dia ngomong sendiri, gak ada ajak di ngobrol kan. Lama-lama dia sadar, dia berubah. Ya sampai sekarang tanpa disadari dia jadi ketua kelas. Saya bilang, ah, kalau kamu mimpin temanmu, temanmu ngobrol ngomong, perasaanmu gimana? Ya beliau kayak gini. Sekarang dia, wih, luar biasa disiplin. Kadang-kadang selalu dia yang nungguin saya. 16.30 dia 16.25 udah stay di sana. Makanya saya, wih, luar biasa ya adik-adiknya. Itulah kebahagiaannya. Ya, ya. Istilahnya hikmahnya kayak gitu sih.
0: Benar-benar. Apalagi kalau namanya disiplin juga harus di apa ya, dipupuk dari dini ya.
1: Iya,
0: Kak
1: Deni ya.
0: Nggih. Kak tadi aja teman pro 2 Kak Deni juga nyampenya, waduh duluan dia guys daripada aku guys di kantor. Apa namanya? Percaya. Tapi kalau sekarang nih Kak Deni, tantangannya apa sih untuk apa ya? Sebutannya Kak Deni sebagai apa ya? Ketua apa ya? Apa mungkin apa? Apa ya?
1: Ya kalau bilang ketua sih enggak sih, karena yang paling banyak dapat di komunitas sih saya sendiri.
0: Okay.
1: Kenapa seperti itu? Ya jujur adik-adiknya ini kan yang enggak punya orang tua. Kayak kemarin itu yang si Surya sama Dewipa itu dua kali ditinggal orang tua masih bisa fight sampai sekarang dia bisa jadi. Mungkin secara mental lebih tangguh dia lah kan daripada saya. Kemudian ada adiknya yang notabene cara berpikirnya si Budi yang tugas di Papua itu, wih kalau saya di posisi dia mungkin saya gak kuat. Gimana caranya bisa nerima apalagi berjuang kan gitu ya. Makanya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya arahkan mungkin dari segi tempat saya istilahnya open donasi lah sampai ke teman-teman yang punya usaha-usaha itu saya open donasi dikasih ya. Makanya sampai saat ini dia sampai bisa beri orang tuanya belikan sesuatu, ya itu sih menurut saya kebahagiaannya,
0: kepuasan
1: sih.
0: Tersendiri,
1: kepuasan tersendiri.
0: Kalau balik lagi di pertanyaan aku tadi Kak Deni, tantangannya sekarang apa?
1: Kalau tantangannya ya gadget sih.
0: Gadget kenapa tuh?
1: Karena adik-adiknya kan kadang-kadang, kamu kenapa merenung? Nih beli sekarang kan lagi tes nih, lagi tes. So, saya lihat nilai teman-temannya kok gede-gede semua ya. Loh, bukannya udah selesai tesnya? Iya udah selesai beli, tapi saya insecure. Karena konten-konten yang dilihat mungkin ya seperti itu gitu aja. Maka saya bilang ya udahlah. Hasil sudah keluar, kalaupun nyesel, lihat HP, lihat gadget, gak akan bisa berubah nilainya. Itu sih media sosial sih.
0: Medsosnya ya. Tapi kalau perasaan Kak Deni sendiri yang emang dari awal sudah membentuk komunitas, apa tadi namanya, sorry?
1: Kita pasti bisa.
0: Kita pasti bisa dari 2019 sampai sekarang nih. Hal yang apa ya istilahnya bikin Kak Deni itu masih belum, wah ini perjalanan masih panjang nih gitu. Masih tujuannya masih belum selesai ini. Ada nggak pernah momen itu kepikiran?
1: Kalau jujur kan kemampuan fisik saya kan nggak terlalu nggak terus bagus sih. Kadang-kadang kalau adik-adiknya itu melihat siapa yang disuruh, kalau dia misalkan saya nyuruh kamu lari interval misalnya kayak gitu, kalau saya nggak ikut adik-adiknya kurang effortnya.
0: Oke, gitu.
1: Iya. Kayak gitu sih gengsi sekarang kan. Kalau dulu, kalau saya belajar itu lihat aja harus luar biasa effortnya kan. Kalau sekarang enggak. Asalnya harus dicontoh, harus terus contoh. Sedangkan kan fisik saya enggak mumpuni, apalagi anak tiga dan lain sebagainya. Terus belum lagi rewel, tidur malam enggak gini. Ya itu sih kendala saya sih.
0: Berarti sebisa mungkin diusahakan untuk tetap ikut gerak ya. Setiap latihan, setiap minggunya itu ya. Karena semangatnya dari situ. Mungkin teman-teman yang ikut latihan, kalau nggak ada KD ini, waduh mungkin loyo. Bisa jadi kesana ya.
1: Iya, kayak ayam nggak ada indungnya. Kayak gitu. Serius, kadang saya ditelepon malam-malam pas latihan tuh. Beli di mana nih? nih, padahal saya kan lagi jemput anak, gara-gara beli terlambat aja saya nungguin beli. Padahal yang ngelatih siapa, yang ditungguin siapa, kayak gitu sih kadang-kadang adik-adiknya. Ya berarti saya dibutuhkan sih, gitu sih berpikir positifnya.
0: Iya iya, apalagi memberi contoh juga kan. Kalau kata Kak Deni tadi harus kita jalan dulu, jalan baru teman-teman bisa ngikutin
1: lari
0: juga.
1: Lari dulu dan lain sebagainya. Sekarang saya sudah 37, adik-adiknya udah setengah umur saya.
0: Mm-hmm. Paling kecil? Kalau umurnya saya, umur teman-teman?
1: Itu udah yang 6 tahun, ada yang 7 tahun.
0: Oke. Okay. Berarti gabung. Itu mungkin dari orang tua awalnya ya, untuk menitipkan di sama itu ya.
1: Iya. Karena sekarang udah harus memang betul-betul persiapan sih jauh-jauh hari.
0: Nah beda gak tuh? Gitu kan istilahnya kalau yang 7 tahun kan gen apa ya? Z terus
1: gen Z
0: Alpha. Bener-bener. Beda gak tuh didikannya tuh?
1: Hampir sama sih. Kalau gen alfanya itu kadang-kadang kan ya masih imut-imut, gimana ngasih taunya itu agak, kalau kamu kayak lari kayak gini gak ada effortnya. Ya beli, ketimbang temennya tuh main bola kayak gitu. Ya udahlah, mungkin seumuran itu dia udah mateng gitu loh. Gak terlalu memaksakan sih. Emang tetap saya sebagai contoh ngasih tahu. Dia pelan-pelan, orang tuanya kadang-kadang bilang gini, kalau beli Denny ngomong pasti diikutin. Kalau bapaknya ngomong mau gimana gak pernah mau ikutin. Masa beli kayak gitu ya, makanya besok diarahin kayak gini ya, kayak gitu. Hampir sama sih gen alpha tuh. Yang penting ada contoh
0: ya. Mungkin karakternya masih mirip-mirip lah ya, ya antara mirip-mirip gen alpha dan juga gen Z itu ya. Ya. Oke. Kalau sama teman berdua nih Kak Deni yang mungkin ingin kepo lah awal-awal nyari sosmednya dulu deh, kemana harus nyari gitu.
1: Kalau sosmed jujur saya nggak tahu.
0: Okay.
1: Itu ada sosmed kita pasti bisa, karena yang buat tuh alumni yang sudah jadi. Saya tahu-tahu beli ini ada komunitas kita pasti bisa punya media sosial. Oh ya masa, oh kayak gitu, oh ini ada ini beli, kalau gitu bikin aja apa tuh tema kayak gini lari gini. Ya udahlah kamu atur sendirilah, saya nggak sampai ke sana pemikirannya, karena anak-anak sekarang tuh kan inovasinya luar biasa. Karena gini beli, kalau beli nggak punya media sosial, gimana caranya nyentuh yang ke pelosok, sedangkan anak-anak kan semua pegang HP dan lain sebagainya. Ya udahlah, pokoknya beli ikut aja, karena ya itu kan keterbatasan, apalagi saya generasi milenial nggak sepaham adik-adiknya. Oke lah ikut aja, yang penting positif dan tidak merugikan siapa-siapa itu sih.
0: Oke, itu kan kalau dari sisi medsos nih, medsosnya kayak ini ya. Kalau mungkin teman berdua yang ingin kayak join langsung latihan, bisa nggak kok itu?
1: Biasanya sih dia via Japri sih, WA, via Japri WA yang terus sampaikan ini gratis. Kalau ada HP, saya minta nomor HP-nya. Tak masukin grup, nanti di grup itu kan ada pemberitahuan kapan latihan, di mana latihan, jadwal hari ini kayak gimana. Biasanya sih kami sering diundang oleh owner-owner yang punya perusahaan, kayak saya sebut merah ya, Kepenau dan lain sebagainya. Okay, dia kan ulang tahun kan, dia ngadain lah run kayak gitu, tapi ada refreshment dan lain sebagainya. Kami ajak dah adiknya di sana kegiatannya, dan dia ternyata bukan hanya lari aja sih kegiatannya. Kegiatannya kayak fun run, kemudian memanage kegiatan lari, banyak-banyak sebenarnya.
0: Oke, berarti mungkin syarat awalnya pertama harus menghubungi
1: tiang
0: secara Kak Deni. Ya. Oke, baru deh teman-teman, habis itu bisa tuh tahu kayak jadwal latihannya kapan. Terus mungkin bentuk-bentuk latihannya apa aja, mungkin bisa di-share di situ juga ya Kak Deni ya.
1: Bisa.
0: Oke, gitu teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin ingin kepo, ingin join, bisa nanti menghubungi Kak Deni ya. Boleh gak kira-kira sama nomornya itu di-share Kak Deni sama ke teman berdua?
1: Boleh.
0: Tapi nanti di akhir aja ya.
1: Oke,
0: teman berdua. Jangan kemana-mana guys, tetap di 105,4 FM karena masih banyak satu segmen lagi. Kita bareng Kak Deni, kita masih bahas tentang komunitas Samapta yang menghidupkan Pancasila melalui aksi nyata. Stay tune and enjoy guys.

0: Yes, teman Prodi masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng Kak Deni. Malam hari ini kita masih bahas tentang komunitas Sabapta menghidupkan Pancasila melalui aksi nyata. Nah, Kak Deni, mungkin buat teman Prodi yang punya semangatnya besar, tapi mungkin terhalang akan sesuatu hal lah. Kita nggak tahu apa juga ya halangannya mereka apa, dan ingin untuk join latihan. Pesan dari Kak Deni apa?
1: Yang pertama, kalau ada WA, HP biasanya kan kasih aja saya, nanti tak masukin di grup. Kemudian sambil jalan, biasanya komunitas ini kan bukan arahnya mencari abdi negara saja. Yeah. Yang penting kan kita nyari sehat dulu, nyari teman dan lain sebagainya, daripada di rumah main HP aja kan. Sambil jalan nanti dia akan terarah, karena kami ini biasanya setiap ada pelantikan abdi negara kayak di SPN itu kami undang adik-adiknya itu. Dia merasakan, oh ternyata kalau saya berjuang seperti ini, hasilnya seperti ini. Terus apa ketentuannya kan gitu ya, ada yang namanya tinggi, ada yang namanya kesehatan dan lain sebagainya. Kami ajak juga adik-adiknya disebut, oh kalau saya memenuhi syarat untuk itu, berarti saya bisa jadi yang bersangkutan. Makanya pertamanya daftar aja dulu, gabung aja dulu. Dan di sini juga spill sedikit ya, berhubung dengan sekarang Pancasila ini sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa namanya tuh? Kami ada sistem donor darah. Donor darah kan komunitas kami kan hampir 800. Di Humas itu ada namanya aplikasi Dora, kayak Gojek, Grab itu, bagi yang pendonor dan penerima. Komunitas kami itu biasanya ada kayak sekarang ini golongan darah O misalkan kan, beli ini ada yang butuh golongan darah O 2 kantong, oh ya oke, saya share di grup di komunitas itu, oh beli saya golongan darah O, boleh nggak donor? Nah dia ketemunya di PMI. Itu makanya beli saya nggak berani donor. Apa yang jawabnya nggak berani donor? Kan dicek nanti di sana, oh saya ternyata saya boleh beli. Nah ketemulah antara penerima dan pendonor itu. Wih ternyata rasanya kayak gitu ya, donor beli ya, berbagi enaknya. Jadi aksi nyata seperti itulah kami tanamkan ke adik-adiknya. Jadi siapapun itu kalau berminat, ayo gabung aja dulu. Jangan berpikir larinya, jangan berpikir seperti apa. Nanti perlahan circle itu akan mengarahkan. Contoh misalnya gini, oh saya itu burung, ya berarti kompetisimu terbang. Oh saya ikan, kompetisimu berenang. Makanya di komunitas inilah dikelompokkan nantinya. Seperti itu.
0: Kalau dari Kak Deni sendiri, mungkin tujuannya secara pribadi ya, kedepan ini bakal gimana gitu untuk teman-teman ataupun siapapun yang bakal gabung selanjutnya, apa sih tujuannya gitu kalau Kak Deni sendiri?
1: Kalau tujuan secara pribadi sih, kalau boleh jujur nggak ada, karena saya kan awalnya hobi.
0: Iya betul sih.
1: Terus tapi kalau teman-teman melihat saya dibilang mau maaf ya, orang baik katanya. Loh apanya orang baik, orang saya awalnya hobi. Kebetulan hobi saya bermanfaat. Makanya saya bilang ya bersyukur sih saya punya kata-kata tersesat di jalan yang benar kan gitu. Logikanya ya yang banyak dapat itu saya pribadi. Dari segi finansial saya open donasi, dan itu langsung yang pegang itu dari bendahara, dan bisa dicek uangnya kemana, diterimanya seperti apa. Makanya yang berdonasi seneng jadinya. Jadi saya nggak pegang uang, jadi seneng aja sih semuanya berjalan. Dan pastinya kalau nggak ada rencana Tuhan, nggak mungkin lah sampai sekarang. Itu ya, itu yang saya pegang teguh. Makanya kalau ada adik mau berjuang, jangan berpikir usaha luar biasa, tapi doa restu orang tua. Apalagi kita orang beragama, yakinlah rencana Tuhan tuh yang terbaik. Jangan mintanya lulus terpilih, tapi kalau memang itu belum rencananya kan, nanti endingnya terakhir, ternyata hikmahnya kayak gini. Gitu sih.
0: Doa, usaha, tulus ikhlas ya. Oke, terakhir tadi kali ini mungkin bisa di-spill untuk kontak WhatsApp-nya supaya siapa tahu teman Prodi ada yang ingin join gitu, menghubunginya kemana bisa?
1: Oke, bisa.
0: Oke,
1: nah, nanti mungkin kalau berkenan kami di Buleleng selalu membuka kegiatan ini. Kalau misalkan ada nomor WA, nah nomor saya ini 087 73 kali 29 68 90.
0: Oke, boleh saya ulang kali ini? 087 77 296 296. Betul?
1: Mm-hmm. 890.
0: Oke, okay, itu teman berdua okay. Ya bisa tuh di connect apa namanya? Dicoba di chat-chat dulu biar tahu nanti bakal gimana-gimana ke depannya buat kamu semuanya ya. Terakhir Kak Deni, mungkin apa yang ingin disampaikan sama teman berdua nih terkait pembahasan kali ini di garis merah lagi, ditarik garis benang merahnya, highlight lagi apa yang mungkin poin utamanya yang ingin disampaikan sama teman berdua? Mungkin kaitannya sama hari lahirnya Pancasila hari ini Kak Deni.
1: Oke. Okay. Mungkin ini yang kedua ya, saya kesini, saya bersyukur sekali dikasih kesempatan. Mungkin di momen Pancasila ini kan kita tahu Pancasila itu adalah pedoman pembentukan karakter sebenarnya, bukan hanya hafalan saja. Makanya saya berharap bagi masyarakat Buleleng dimanapun berada, ayo kita sama-sama wujudkan kalau memang itu punya cita-cita. Jangan terbatas, bapak saya petani, saya juga petani, jangan seperti itu. Karena yang punya prinsip tiga, yang pertama adalah do the best. Selalu lakukan yang terbaik, sebisa dan semampunya. Setelah itu pasti menemukan kendala. Lakukan yang kedua, never give up, jangan menyerah. Kemudian terakhir, kalau sudah maksimal, surrender, berserah. Karena dengan kuasa Tuhan, rejeki yang tertakar gak mungkin tertukar. Yang penting poinnya satu aja, mencoba, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Kalau Tuhan Maha Penyayang, hambanya yang seperti itu usahanya pasti diberikan jalan. Gitu sih.
0: Oke, luar biasa teman berdua ya, apa yang disampaikan sama Kak Deni malam hari ini. Semoga bisa istilahnya memantik semangat menjadi cambuk nih ya Kak Deni buat teman berdua yang ingin punya mimpi ke depan apapun itu bisa dulu dimulai dari sekarang. Pokoknya dicicil dulu pelan-pelan.
1: Betul, betul.
0: Salah satunya mungkin kalau kamu mempunyai minat yang sama boleh juga join di komunitas Samapta ini ya Kak Deni ya. Silahkan ke poin tadi udah di share juga sama Kak Deni di nomor teleponnya teman Pro 2 ya. Pokoknya thank you nih buat Kak Deni.
1: Oke.
0: Sukses. Pokoknya salam sama teman-teman, semangat pokoknya siap, semuanya. Nanti ditunggu lagi ke sini dengan pembahasan yang
1: dengan
0: berbeda.
1: Dengan senang hati.
0: Siap.
1: Makanya terima Kadini kasih semuanya rencananya.
0: Yes. Oke, okay, teman Pro 2 itu tadi dialog kita malam hari ini, ngobrol ya, bukan dialog ya, ngobrol santai sharing guys bareng Kak Igede Deni Agus Gunawan SH, Bamin Opsional Satuan Samapta Polres Buleleng. Thank you nih buat teman Pro 2 yang udah dengerin kurang lebih ada 1 jam ke belakang gitu ya. Dan jangan lupa frekuensi kamu guys, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan sampai jam 12 malam nanti. So stay tune tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Agus Zaki dan juga Kak Deni, selamat malam.
1: Selamat malam.

membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Till Down Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka

0: Jomblo.
1: Ya.
2: Keramaian ya.
0: Asik.
2: Sama JKT48.
0: Salah keramaian. Keramaian 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya.
2: Yippee.
0: EP perdana mereka berjudul Kiri. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman berdua ya. Tadi kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
1: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal.
2: Halo. Wih nih. Virtual.
1: Asik. Via Zoom sekarang.
2: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
2: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya.
3: Baik dong.
1: Baik-baik. Ini malam hari ini.
3: Sorry, kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Betul. Dalam bentuk mie ya.
2: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya, bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
3: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
2: Bandungnya mana Kang?
3: Kita beda-beda sih daerahnya, kalau saya di Cimahi.
2: Oke.
3: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
2: Bandung Timur.
3: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya.
2: Mepet-mepet nuklir ya.
1: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
2: Satu-satu boleh, silakan Bang.
3: Gue Dinot di vokal.
1: Alright.
4: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut.
5: Mbak Bedi Bas.
2: Oke, mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
3: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
2: Siapa namanya? Drum
1: tadi ya.
2: Siapa? Yang di drum siapa Kang? Guntur.
1: Alright, jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
3: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
3: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
3: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
2: Oh, paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan.

0: kesamaan yang sama gitu ya.
1: Betul.
0: Wih, asik banget. BTW, this is sequel tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan hari ini.
0: Weh, tiba-tiba. Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
3: Gimana kagetnya?
0: Weh, kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk, cuy?
2: Okay. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
0: Oh. Gitu.
2: Kita udah emang temen deket aja.
0: Oh gitu. Oh. Jadi karena temen-temen nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
3: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
3: Oh, teman kecil ya.
0: Berarti waktu
3: saudara
0: SMA
3: juga tadi.
0: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
3: Salah, salah, salah. Guru IPA.
0: Bawa-bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
3: Oke. Okay,
0: tapi okay, akhirnya okay. Kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa, ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
3: Kirei. EP perdana nih, berarti debut ya.
0: Debut EP pertama ya.
3: Ini seru. Betul.
0: Boleh tahu enggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
0: Silakan. Apakah kanan Kirei?
3: Salah. Bukan kanan Kirei.
4: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
0: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
3: Babe aja gimana yang jawab Babe?
0: Babe, Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Oke.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
0: Oh iya.
2: Dalam, wow. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama vilanya tuh Villa Kirei.
0: Oh, okay.
2: Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
0: Oh gitu.
2: Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lop. Sorry.
0: Berarti ini karena nama vila ya. Coba nama vilanya Riung Gunung gitu.
3: Salah.
0: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Filosofis juga ya.
0: Filosofis, benar.
3: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
0: Benar. Dari nama vila.
3: Betul. Gitu.
0: Berarti mungkin buat pengusaha vila, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
3: Benar. Selain harga yang bagus ya.
0: Iya benar. Tapi waktu itu vila, kan waktu itu Kang Dinot nemunya di vila ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira vilanya?
2: L-nya 2 sih.
0: Oh, L-nya 2. Oke.
1: Okay. Gue tahu arahnya kemana.
0: Aman. Aman kalau gitu. Aman kalau gitu. Aman Kang Rio.
3: Aman ya.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
3: Gak tahu. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
0: Oh iya iya iya.
3: Alright alright alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kire. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
0: Cinta-cintaan ya.
3: Jadi buat kamu teman produ yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
3: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat.
1: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Equal. Asik.
2: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
1: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
1: bener.
2: Banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
2: Titi DJ.
1: Yoi.
2: Iya.
1: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih Kang?
3: Ada 5 totalnya.
1: Ada 5
2: wow.
1: Ya.
2: Wow.
1: Oke.
2: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih Kang yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
2: Oh, Kandinot, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
2: Oh,
1: seru-seru.
3: Mainin kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
3: Yang kangen lagi.
2: Kangen lagi.
1: Alright.
2: Oke.
1: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Oke, kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan.
2: Sikat Kang. Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Okay.
2: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, okay.
2: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
2: City popan gitu ya.
1: Oke okay.
2: Ya, biar ke genji-genjian gitu kan lagi
1: hebat.
2: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu itu berbeda banget makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget
1: okay.
2: Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu tapi secara genre kita pop sebenarnya masuknya okay. Ke pop juga sih.
1: Alright, benar-benar karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
2: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu?
2: Bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
1: Oh dari situ ya.
2: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Bisa.
2: Top setan mungkin. Gak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim.
2: Iya. Tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih. Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya. Atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan gak ada yang.
1: Bener.
2: Gen Z gak ada nih yang Titi DJ ya. Itu udah gak ada.
1: Nah kalau
2: yes, bener. Kalau dari This is Equal. Apa yang sebenarnya coba di dikatakan di Titi DJ ini.
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
2: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
2: Oke.
3: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah.
2: Mm-hmm.
3: Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh. Oke.
3: Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah.
1: Oh yeah.
3: Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin tuh pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
3: 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh, wow. Alright.
4: Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
4: Ah, itu kan cewek.
1: Oh iya, benar.
4: Cewek.
1: Iya, benar.
4: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
1: Kan ada paketnya dulu. Iya,
4: ada paket SMS ya
1: dulu. SMS dulu ada.
4: Aduh, orang dulu.
1: Per karakter. Iya gak ngerti.
4: Banyak yang gak ngerti.
1: Gen Z gak ngerti.
4: Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
1: Oh, dari
4: tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Iya.
4: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
4: Ada sekarang.
1: Iya.
4: Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
1: Iya, katanya.
4: Iya.
1: Kalau enggak
4: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
4: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang.
1: Oh ya, lucu-lucu tuh.
4: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau di DJ ya.
4: Ini
1: apa? Baru ingat gue. Apa?
4: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
1: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
4: Armada. Ya,
1: benar.
4: Iya, DJ, oke lah.
1: Udah
4: bagus tuh.
1: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
4: Kiku Japu
1: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
4: Dari
1: mana nih Kiku Japu?
3: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke.
3: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke.
4: Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
4: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
1: Singkatan ya.
4: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh akhirnya.
1: Oke.
3: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
4: Waduh, asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
4: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
4: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
4: Iya. Setelah ikhtiar.
1: Akhirnya menemukan.
4: Iya, bener.
1: Mana jalan pulangnya. Bener.
3: Sebelum gue kasih titipan Arab biar nggak kemana-mana.
4: Iya. Aman.
1: Mantap.
4: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Boleh. Kalau kata Harry. Kata Harry Priadi ya itu.
4: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh blunder aduh, lagi.
4: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa itu lagunya? Ada kangen lagi.
4: Kangen nih. Lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
4: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
2: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak. Ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normalnya maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
4: Betul.
2: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
4: Ya, oke.
2: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin di angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
4: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: yeah. Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
4: Oke. Okay.
2: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
4: Nanti kita bantu translate.
2: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
4: Oh.
2: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
4: Oh.
2: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
4: Oh. Oke.
2: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita wow. Yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya.
4: Oh.
2: Sesimpel itu sebenarnya.
4: Yes.
2: Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana. Jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu.
4: Oh.
2: Gitu sih.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: Cara apa ya. Kalau ngomongin real. Ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
4: Dari angkot ya.
1: Oke. Ya bener. Gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa gak dari mana aja.
4: Gak salah sih. Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya benar.
4: Cipratan chat
1: ya benar. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
4: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
2: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
2: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
2: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop-nya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
3: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita. Dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
3: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah. Dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
2: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
3: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya ya,
2: iya sih.
1: Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
2: Kiku Japu.
1: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
2: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
3: Yes.
1: Kiku Japu.
2: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
2: Hope. Gak, ada gua, Hope ya. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
2: di,
1: itu?
2: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
1: Gak tau lagi gue.
2: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Benar.
3: Betul.
2: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
3: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
3: Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya. Gitu.
2: Oh.
3: So, akhirnya baca awalnya kayak gitu. Yeah, cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia gak berani bisa.
1: Oh.
3: Jadi pendam aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
1: Oh.
3: Itu pengharapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh tulisnya Hope gitu.
2: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
2: Berharap gitu, nih. Hop.
1: Salah. Oh, sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
2: Udah gak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
2: Iya.
1: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya?
3: Gak ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Bener.
2: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
2: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semuanya kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
1: Bener.
2: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
4: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
3: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
2: Beban banget. Pressure. Coba Kang.
4: Ya, justru yang income itu lagu teraman ya.
2: Kalau tidak oke.
4: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
2: Iya, percaya.
4: Tadi
2: percaya.
4: Ada lirik apa tadi judul lagu Hope. Ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
2: Enggak ada
4: Inggrisnya. Kiku Japu apa tadi?
2: Bahasa Jepang ada, ya.
4: Jepang-Jepangnya enggak Jepang juga.
2: Jepang
4: kalau income ya, jadi ya ini yang netralnya lah gitu.
2: Income.
4: Ya, ya, ya. Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih
2: terlalu plot twist ya takutnya ya
1: mualnya
2: oh iya ingin kamu tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan ke left kayaknya sinyal kepotong mungkin Kang Dinot boleh diceritain ingin kamu sebenarnya tentang apa nih.
3: Nah, ingin kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik bahkan boleh diteruskan?
2: Oh, iya, boleh.
4: Kayaknya sinyalnya
2: aman.
4: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
2: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
4: Boleh kan? Jadi ingin kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
2: Asik.
4: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
2: Waduh.
4: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata. Lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
3: pelengkap
4: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
2: Oh.
4: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income
2: berapa. Amin. Iya. Bener. Babe kayaknya baru tahu juga deh. Kayaknya, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Bener.
2: Oke.
1: Okay.
2: Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
1: Betul. Ada siapa tuh?
2: Ada tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Benar.
2: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi emang itu ya.
2: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
4: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
2: Oh,
4: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
2: Saya kan
4: Kang Ellen ngedit ya kan.
2: Main-main.
4: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
2: Beda tapi Kang suka ya.
1: Beda Kang.
2: Oh, beda.
1: Beda Kang.
2: Beda enak ya Kang.
1: Iya, paham.
2: Tapi ngerti.
1: Paham.
2: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
4: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat gue bikinin lagu dong
2: gitu.
4: Kan suka kayak gitu kan
2: iya.
4: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
2: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
4: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
2: jadi cerita
4: gue ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
2: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gue ringkas aja ya.
2: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
2: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
2: Atau Babe,
1: gimana?
5: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
2: Biar lebih bijak gitu.
5: Beliau selalu netral.
2: Oke.
5: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
2: Oh.
5: Memang beliau netral lah.
2: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
4: Nah, ya benar. Ya,
2: okay, gitu ya.
5: Benar banget.
6: Jadi ya, sudah memahami.
2: Oke.
6: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
2: Oke.
6: Ya, ambil pusing.
2: Iya, benar. Saling positive memahami aja.
4: Positif banget
2: ya,
4: pokoknya.
2: Positif banget, parah.
4: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
2: Okay.
4: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
2: Mungkin lagi sibuk ya.
4: Benar
2: banget. Jadi sampai sekarang
4: gitu.
2: Iya. Zen ya, orang zen. Sufi ini, sufi. Udah sufi sekali ya.
3: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
2: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
2: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
2: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
3: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This is equal. Kalau enggak ya ada di Dinot_equal.
2: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This is equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
2: Kangen lagi.
1: Oke.
2: Terima kasih
1: banyak.
2: This is equal ya.
1: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you juga.
2: Mas, thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This is equal tadi, teman Pro 2 ya.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
2: Dan juga
1: This is
2: equal. Oke. Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
5: It's time for request time.

Oke, teman Prodo masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti, guys. Setelah tadi kita join Pro 2 RRI Jakarta ya untuk MLC alias Music Live Chat, kali ini kita balik ke Singaraja lagi dengan program favorit kamu. Kali ini ada request time, nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Ini baru menit ke-8, teman Pro 2 yang merequest langsung aja sikat. Komen-komen di TikTok di RRI underscore Singaraja ataupun WhatsApp kita di 0811-399-1054. Wow, udah banyak nih teman Pro 2 yang udah request malam hari ini. Kita baca satu-satu dulu ya teman-teman. Ada dari Kalimantan Selatan, ada Kanang Boy minta lagunya dari Olivia Rodrigo dengan Happier ya teman Pro 2 ya. Oke, ditunggu Kanang Boy. Selalu mengingatkan nih kalau Kanang Boy ya, makan jangan lupa sama minum, Jaki. Siap. Next. Ada mana tadi ya? Kari minta lagunya dari Roni Parulian dengan Salahi Aku. Terus ada Nini Zeran juga minta lagunya dari Raim Laude dengan Komang. Oke, ini lagunya buat Komang-Komang, teman Pro 2 yang namanya Komang ya di luar sana gitu ya. Dan yang gak mau ketinggalan langsung aja sikat guys, langsung request-request malam hari ini. Dan juga silakan gabung live TikTok kita. Waduh, udah ada banyak nih yang join malam hari ini dan udah dulu-duluan mau request ya. Semoga bisa keputar semua ya lagu requestan teman Pro 2 malam hari ini ya. Next song kalau gitu kita ke Olivia Rodrigo dengan Happier, requestan untuk Kak Nangwai malam hari ini. Enjoy.

0: bocil.
1: Ya enggak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman Bro masih di Jaga Malam Request Time Pro 2 Racing Raja Teman Terbaik Kamu. Barusan lagunya Komang ya, spesial untuk Nini Zeran malam hari ini. Thank you Nini ya. Besok ditunggu lagi Nini dengan lagu requestan lainnya tentunya ya. Next ada Kak Sri Selalu dan juga banyak nih yang minta lagunya dari Rio Laksar dengan Sumpah Mati. Ada Kak Sri Selalu, terus ada Kak Desi, ada Kak Uwi juga. Waduh, banyak nih guys lagunya sama, jadi kita gabungkan jadi satu ya. Rio Laksart featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Next ada Kak Virgo yang minta lagunya dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Itu dia lagunya ya. Terus ada Kak Fir juga minta lagunya dari Roni Parulian, apa tadi judulnya? Sampai Ujung Batas. Oke, ditunggu ya Kak Fir ya. Dan menit ke-22 guys, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semua yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, yuk selamat malam aja. Waduh, besok weekend ya teman Pro 2, di hari Sabtu dan Minggu. Wah, kira-kira bakal kemana sih teman Pro 2 besok hari ini? Siapa tahu ada tempat rekomendasi yang asik, bisa kali nanti di share-share sama teman Pro 2 juga ya. Atau mungkin malam hari ini teman Pro 2 yang lagi di jalan setengah 10, ya hampir-hampir setengah 10, kira-kira mau kemana sih guys? Kalau mau share traffic Singaraja dan sekitarnya boleh banget, tapi katanya teman Pro 2 tadi di Denpasar udah 2 kali hujan teman Pro 2 ya. Kalau di Singaraja belum ada hujan. Gimana, sudah kangen dengan hujan kah teman Pro 2? Atau sudah menyiapkan apa gitu untuk menyambut hujan teman Pro 2? Jadi siapa tahu, bukan siapa tahu ya, biasanya kalau hujan pertama tuh cukup deras teman Pro 2. Jadi silakan dibersih-bersihkan dulu untuk selokan, pokoknya aliran-aliran air yang ada di depan rumah silakan dibersihin dulu supaya enggak menyumbat ya karena sampah teman Pro 2. Mumpung belum hujan guys, nanti kalau hujan malah banjir, waloh repot nanti ya. Dan kita sapa-sapa dulu kali ya teman Pro 2 yang ada di live TikTok kita malam hari ini. Ada 1700 orang, waduh banyak ya. Ada siapa ini guys? Ada Kanang Boy, ada Kak Icitin, ada Pak Budi, ada Kak Agwar, ada Nini Zeran, ada Kak Sri Selalu juga, ada Kak Virgo, ada Kak NS, ada Kak Desi, ada Om Gacor. Waduh, Om Gacor, gacor banget memang malam hari ini ya. Dan oke, langsung kita sikat aja lagu kali ini. Requestan dari Kak Sri Selalu, Kak Desi, dan juga Kak Wi. Kebetulan lagunya sama, dari Rio Laksana dengan Sumpah Mati.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: menit ke-37 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu, siaran ini teman Rodua bisa juga kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia ya. Kamu bisa install pokoknya ya, dan juga nikmatin fitur-fitur yang tersedia teman Rodua. Jadi banyak banget fiturnya, aku juga harus baca gitu ya. Jadi saking banyaknya silakan dieksplor sendiri teman Rodua ya. Thank you buat kamu yang udah install aplikasi RRI Digital. Kita ke Medan dulu karena ada Pak Budi di sana yang minta lagunya dari NPD. Sempurnanya aku untuk dirimu. Asik gitu ya lagunya guys. Terus ada Kak Icitin minta lagunya dari No Stress dengan Istirahat. Bener, jam-jam segini paling enak emang istirahat ya teman Rodok, sambil dengerin playlist kesukaan kamu. Siapa tahu ketiduran besok-besok langsung hari Sabtu ya, langsung jalan-jalan deh ya, langsung menghabiskan weekend bareng siapa? Ya bareng orang tercinta, mungkin orang terkasih, ataupun sendiri juga oke. Namanya juga me time ya, bisa juga teman Rodok. Next ada ke Alvino minta lagunya dari Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Gitu lagunya guys ya. Langsung aja nanti didengerin sendiri, single requestan teman Rodua malam hari ini. Next song kalau gitu kita langsung sikat dari NPD dengan Sempurnanya Aku, spesial untuk Pak Budi di Medan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo teman Rudu masih di request time Rudu Rajeng Raja teman terbaik. Kamu gak kerasa nih guys, sudah menit ke-50. Jadi kali ini segmen terakhir di request time malam hari ini. Ada teman Rudu juga nih yang masih belum diputar lagunya. Ada dari Kak Akbar minta lagunya dari Perunggu dengan Ini Abadi. Oke, ditunggu ya Kak Akbar ya. Dan ada Kak Nindya minta lagunya dari Nona Rollblade gitu. Ditunggu Kak Nindya. Next ada Kak Echa yang minta lagunya dari Anggis Devaki, Menua Bersama. Nah ini sih tujuan kita menemukan cinta sejati ya, untuk ini guys, untuk menua bersama ya. So sweet lagunya. Ditunggu Kak Echa. Kak Echa ya, Echa ya maksudnya ya. Terus langsung nanti ada KNS yang minta lagunya dari ST12 dengan Aku terjatuh lagi. Aduh gitu lagunya ya teman Rodua ya. Dan thank you buat kamu semuanya yang udah tap-tap, udah komen-komen dan udah request malam hari ini. Dan besok ditunggu lagi di frekuensi waktu yang sama ya guys ya. Dan bentar lagi kita masuk di segmen curhat kamu. Kira-kira kita mau bahas apa, nanti aku spill di awal segmen guys ya. Dan next song ini Abadi, Perunggu, spesial untuk Kak Akbar. Aja guys.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Kekasih Bayangan dari Cakrakan 82 udah aku puterin buat kamu malam hari ini. Wah, Kekasih Bayangan. Jangan sampai ya, jangan pernah 82 jadi kekasih bayangan. Kekasih yang pasti-pasti aja, guys ya. Dan buat kamu yang bergabung, selamat malam, selamat menikmati malam Sabtu, besok weekend 82 Sabtu Minggu, kira-kira mau kemana 82 di hari liburnya, boleh tuh ya. Nongkrong ataupun memang mencari tempat-tempat wisata sambil refreshing, peregangan, menikmati waktu libur ya teman berdua. Siapa tahu nanti di situ ketemu orang-orang baru ya, terus juga ketemu pasangan. Waduh, siapa tahu ya teman berdua. We never know, guys. Ketemu orang baru dan yang kita seneng, apalagi pertama lihat orang langsung, wah, kayaknya aku suka deh sama kamu. Waduh, langsung ditembak gitu kali teman berdua ya. Tapi namanya ketemu orang pertama kali pasti ada rasanya kayak seneng, karena dia mungkin pas di pandangan kita tuh oke, cantik, ganteng, tampan dan sebagainya ya teman berdua ya. Tapi ngomongin itu, guys, kamu pernah nggak pertama kali melihat seseorang terus tiba-tiba muncul perasaan yang beda, guys? Entah karena senyumanmu, senyumannya mungkin, terus tatapan matanya, apalagi cara ngomongnya, atau mungkin hal-hal sederhana yang bikin kamu langsung tertarik. Padahal belum tahu namanya teman berdua ya. Itu masih relate nggak sama teman berdua di zaman sekarang? Istilahnya ya cinta pandangan pertama lah. Masih relate nggak, guys, buat kamu teman berdua ya? Perasaan yang muncul sejak pertama kali bertemu itu bener-bener cintakah, atau cuma rasa penasaran kah, atau ada hal yang lain yang memicu terjadinya perasaan itu kah? Jadi malam hari ini kita mau bahas tentang itu. Kalau kamu punya perspektif yang berbeda, langsung sikat. Kita bahas dari berbagai sudut pandang nanti ya. Stay tune.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI. Singar aja teman terbaik kamu. Cinta pada pandangan pertama di zaman sekarang emang masih relate teman Pro 2. Kalau ngomongin cinta pandangan pertama guys, kita perlu ini dulu deh. Kita iniin ya, kita bedakan dulu antara rasa tertarik dan bener-bener mencintai seseorang guys. Nah ketika pertama kali ngeliat seseorang, wajar sih guys kalau kita langsung tertarik ya, mungkin karena penampilannya, senyumannya, terus gaya bicaranya mungkin, atau pembawaannya yang bikin nyaman ya. Dan perasaan itu bisa muncul secara spontan tanpa uhuy ya guys ya, tanpa perlu direncanain juga. Tapi kalau cinta seseorang ini biasanya, atau mencintai seseorang ini biasanya perlu proses guys yang lebih panjang, karena kita perlu mengenal kepribadiannya kayak gimana, kebiasaannya gimana, terus sudut pandang ataupun cara berpikirnya juga gimana gitu ya, saling menyesuaikan lah, sampai gimana cara dia nge-treat kita atau nge-treat orang lain guys. Jadi bisa dibilang cinta pandangan pertama ini mungkin menjadi awal dari sebuah kisah, bisa juga dalam tanda kutip gitu ya, tapi belum tentu menjadi bukti kalau kita bener-bener mengenal orang gitu. Gimana? Setuju gak?

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Yo Sepan Produ masih di Jaga Malam, Jaga Negalo Malam-Malam Produ 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu, cinta pandangan pertama guys. Ini artinya juga bisa dibilang masih cukup relate ya sama kehidupan anak muda kamu-kamu di zaman sekarang. Jadi perasaan tertarik ini bisa muncul kapan saja guys. Bahkan ketika kamu mungkin belum mengenal dia secara mendalam gitu ya. Entah ketemu langsung, berpapasan di satu tempat, tempat nongkrong, tempat kopi di pesisir pantai Singaraja bisa juga guys. Atau bahkan ketika pertama kali melihat di medsos gitu ya. Jadi ketertarikan kita terhadap seseorang itu tidak otomatis berarti orang itu juga merasakan hal yang sama ya teman berdua ya. Jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan guys. Jadi nikmatin prosesnya tanpa harus memaksakan hasilnya. Jadi kalau teman berdua pernah merasakan cinta pandang pertama, gak perlu buru-buru menganggap perasaan itu sebagai sesuatu yang pasti. Let it flow aja teman berdua ya. Dan thank you buat kamu yang masih dengerin siaran Pro 2 sampai menit ke-50 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Bentar lagi masih banyak single koleksi Pro 2 guys yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17 sampai 18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Bhagavad Gita, bab 7 sloka 17 disebutkan bahwa

Di antara orang tersebut, orang yang memiliki pengetahuan sepenuhnya dan selalu tekun dalam bakti yang murni adalah orang yang baik. Sebab dia sangat mencintaiku dan aku sangat mencintainya. Adapun maksud di dalam sloka ini adalah, setelah dibebaskan dari segala pencemaran keinginan material, orang yang berduka cita, orang yang ingin tahu, orang yang kehabisan uang, dan orang yang mencari pengetahuan yang paling utama, semua dapat menjadi penyembah yang murni. Tetapi di antara mereka, orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran mutlak dan bebas dari segala keinginan material, menjadi penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh murni. Di antara empat golongan, seorang penyembah yang memiliki pengetahuan sepenuhnya dan pada waktu yang sama tekun dalam bakti adalah orang yang paling baik. Menurut sabda yang maha kuasa, dijelaskan bahwa orang yang baik adalah orang yang menyerahkan diri sepenuhnya dan orang yang menyerahkan diri secara murni. Dengan mencari pengetahuan, seseorang akan mampu menginsapi bahwa dirinya berbeda dari badan jasmaninya. Dan bila ia sudah maju lebih lanjut, ia mencapai pengetahuan tentang Brahman yang tidak bersifat pribadi dan Paramatma juga tidak bersifat pribadi. Bila seseorang disucikan sepenuhnya, ia menginsapi bahwa kedudukan dasarnya sebagai hamba Tuhan yang kekal. Melalui pergaulan dengan penyembah-penyembah murni, orang yang ingin tahu, orang yang berduka cita, orang yang mencari keuntungan material, dan orang yang memiliki pengetahuan juga semua menjadi murni. Tetapi pada tahap persiapan, orang yang memiliki pengetahuan sepenuhnya tentang Tuhan Yang Maha Esa dan pada waktu yang sama melaksanakan bakti sangat dicintai oleh Tuhan itu sendiri. Orang yang mantap dalam pengetahuan murni tentang sifat rohani kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dilindungi dalam bakti sehingga pengaruh material tidak dapat menyentuh dirinya. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada hal yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Ya teman Produa, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105.4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui Frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.go.id dan RRI Digital. Aku Gus Adi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Untuk itulah, mari kita resapi bunyi Kitab Manawa Dharma Sastra, bab 6, sloka 29 sebagai berikut.

Artinya, hal-hal ini dan ketentuan-ketentuan lainnya harus dilatihkan terus dengan rajin oleh Brahmana yang tinggal di hutan. Dan untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan secara menyeluruh, ia harus mempelajari bermacam-macam ajaran suci yang terdapat dalam pustaka-pustaka Upanishad. Umat Sudharma yang kami hormati, dalam kutipan sloka tersebut menegaskan bahwa tujuan tertinggi kehidupan spiritual bukanlah sekedar menjalankan ritual atau menguasai banyak ajaran, melainkan mengalami persatuan dengan Brahman melalui perpaduan antara disiplin hidup, pendalaman pengetahuan, dan realisasi batin. Kesederhanaan tanpa kebijaksanaan dapat menjadi formalitas, sedangkan pengetahuan tanpa praktik hanya menjadi hafalan. Oleh karena itu, seorang pencari kebenaran dipanggil untuk terus melatih dirinya, menimba hikmah dari ajaran-ajaran suci Upanishad, serta menghidupkan setiap nilai dharma dalam keseharian. Ketika pengetahuan menyatu dengan tindakan, dan tindakan dilandasi kesadaran akan Tuhan, disitulah perjalanan menuju moksa menemukan maknanya yang sejati. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Sama Pro 2 berita pertama. Palang Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng mengoptimalkan publikasi melalui media untuk memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan dan program kemanusiaan kepada masyarakat. Dan peran media dinilai penting agar keberadaan serta aktivitas PMI semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan Ketua PMI Buleleng Kudus Supriyatno juga mengatakan bahwa publikasi melalui RRI Singaraja dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai berbagai kegiatan PMI di Kabupaten Buleleng. Dengan jangkauan siaran radio, informasi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dan menurut Supriyatno, penyebaran informasi menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan peran PMI sekaligus juga meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan yang dilaksanakan organisasi kemanusiaan tersebut. Dan ia berharap informasi yang disampaikan melalui RRI dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat Buleleng. Sementara itu, Taman Pro 2 Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatno mendorong generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah, tetapi juga turut menyumbangkan gagasan dan pemikiran atau konstruktif. Dan keterlibatan pemuda dinilai penting untuk menjawab tantangan pembangunan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Dan dorongan tersebut juga disampaikan saat buka dialog pemuda tahun 2026 di ruang rapat unit 6 kantor Bupati Buleleng pada hari Kamis tanggal 8 Oktober. Kegiatan bertema memaknai Sumpah Pemuda melalui pendidikan dan aksi nyata generasi muda ini menjadi bagi ruang bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi sekaligus juga mengembangkan potensi diri. Dan Supriyatno juga mengapresiasi penyelenggaraan dialog tersebut karena dinilai dapat membuka ruang pertukaran gagasan antar generasi muda dan pemerintah daerah. Dan dia juga berharap pemikiran yang muncul tidak berhenti sebagai wacana tetapi juga menjadi masukan bagi kepentingan pembangunan Buleleng. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Siaran langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Baru tadi ketemu lagi di Spada ya, tentunya di edisi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi guys. Tanggal 10 bulan 10 yang pastinya nemenin Spada sampai jam 10 guys. Wow, pas banget ya. Kebetulan gak sih? Enggak sih ya, karena pas banget aja waktunya gitu guys. Tapi kali ini memang di

hari Sabtu weekend ya guys, memang pas banget untuk berwisata gitu. Ya kita jadi wisatawan lokal ya, walaupun lagi gini ya, lagi viral gara-gara ya adalah yang ngomongin soal wisatawan lokal itu kurang bagus gitu ya, karena tidak ngasih tip ya. Aduh, pokoknya jangan ditanggepin ya guys ya, pokoknya kamu jangan merasa sakit hati atau bagaimanalah ya, pokoknya tetap menjaga pemikiran kita, tetap jaga kewarasan kita, tetap kita berwisata gitu guys ya. Seberapapun uang yang kita miliki, seberapapun kemampuan yang kita miliki, tetap kita adalah tetap menjadi wisatawan lokal yang baik gitu ya. Paling penting gitu ya. Pokoknya jangan peduliin deh ngomongan siapa tuh lah pokoknya ya. Tapi di sini penting juga teman-teman berdua untuk kita ketahui Buleleng itu banyak banget tempat wisata yang perlu kita tahu gitu ya. Berapa kali juga kita bahas, masih banyak ternyata tempat wisata di Buleleng yang mungkin kita belum tahu gitu guys. Nah, so kayaknya perlu banget nih kita ngasih ide ke pemerintah kita atau mungkin juga pejabat-pejabat kita, bahkan untuk referensi buat pemerintah kita untuk promosiin dong di sini dong, ini bagus banget sebenarnya gitu ya. Bisa kita bahas di Sarba Kita Taman Pradua. Spill mungkin di daerah rumah kamu gitu ya, punya tempat wisata yang keren banget yang ternyata kurang diekspos gitu ya. Bisa cerita di pagi ini guys di Sarba Kita sampai nanti jam 7 pagi. Langsung aja bisa di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Sikaraja, dan juga aplikasi kita RRI Digital.

0: bukan. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat, request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro2 Singaraja. Spada.

Kira-kira tempat wisata mana lagi yang perlu dipromosiin sama teman-teman ya, buat kamu yang tahu tempat wisata di Buleleng yang belum diekspos. Jadi buat kamu yang tahu kira-kira di mana tuh lokasi tempat wisata yang belum diekspos dan sebenarnya itu potensi pariwisatanya sangat bagus, ya udah kamu cerita aja di WhatsApp 081139911054, di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_Sigaraja dan juga aplikasi kita RRI Digital. Tentunya aku sudah ditunggu sampai jam 7 pagi di Sarba Kita.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

Ya sudah ada kakak ini ketut Rina. Oke, selamat pagi Kak Adi. Ada tempatku ternyata punya satu tempat wisata yang keren banget dan agak jarang dikunjungi. Namanya Daya Tarik Air Terjun Fiji. Wah, Air Terjun Fiji namanya guys. Ini tempatnya di Desa Lemukih Kak. Mungkin bisa di spill ya katanya. Wow, daerah Lemukih guys. Lemukih ya cukup jauh ya. Tapi gak jauh-jauh banget sih. Tapi masih di kawasan Buleleng gitu. Namanya Air Terjun Fiji guys. Mungkin ada yang tahu Air Terjun Fiji ini di daerah Lemukih. Kalau misalnya belum tahu, coba guys kesana ya. Oke, thank you buat Kak Rina ya, Ketut Rina yang sudah spill dan kasih tahu ternyata ada Air Terjun Fiji di Lemukih.

0: Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Ya, selamat berdua buat kamu dimanapun ya punya tempat wisata gitu ya. Atau mungkin juga di daerah kamu teman punya tempat wisata, kamu bisa laporin aja langsung ke pemerintah kita Taman Perdua ya, karena itu penting banget untuk bisa menumbuhkan pariwisata di yang ada di Bulalai. Dan nanti di jam 8 pagi kita akan bahas ya tentang kira-kira apa aja ya yang bisa kita kulik lagi dari pariwisata yang Bulalai. Kira-kira untuk generasi muda apa ya yang menjadi daya tarik wisata untuk di Kabupaten Bulalai. Oke. Dan tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan bahas hal yang viral sesaat lagi Taman Perdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: sepadam AC.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, Tomro 2 di jam 7 pagi ada yang viral-viral. Dan langsung aja ini dia dari DJ asal Sulawesi. Lebih tepatnya ini DJ atau keyboardist ya? Karena dia DJ tapi dia main keyboard. Nunjukin sukses perhatian, narik perhatian si salah satu DJ internasional. Namanya DJ Diplo, DJ legendaris asal Amerika, guys. Di videonya ini ada akun Instagramnya Ulun Batuni Sounds ya di Instagram. Ada Diplo tanpa menikmati alunan musik yang dimainkan oleh si DJ atau keyboardist ini, guys. Dan keseluruhan berkelanjutan dengan video lain yang memperlihatkan Diplo ikut juga memainkan keyboard ini. Dan kebersamaan keduanya mencuri perhatian netizen sekaligus juga menjadi viral. Karena ya pertemuan musisi lokal Indonesia dengan musisi internasional Diplo. Padahal yang dimainin adalah DJ style Indonesia banget ya, funkcore, guys. Aduh, gimana tuh? Kayaknya bisa dibilang suka banget kayaknya sama DJ Indonesia. Lama-lama kayaknya Diplo bikin nuansa funkcore juga nih, tapi pakai elektron gitu ya, atau keyboard arranger elektron, guys.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 WhatsApp sekarang punya fitur kece buat bikin status makin rame. Namanya tag teman di status. Jadi kita bisa nandain teman langsung di status dan mereka bakal dapat notifikasi khusus. Cocok nih buat ucapin selamat, ajak hangout, atau ya sekedar jail tipis-tipis gitu ya. Caranya gampang banget, tinggal buka tab status, klik buat status, bikin konten kayak biasa, lalu pencet icon add mention di kanan layar. Pilih maksimal 5 kontak, upload, beres. Nah, kalau ada yang tag kamu, sekarang juga bisa kamu repost status mereka. Tinggal buka statusnya, klik repost, kasih teks atau stiker tambahan, terus tinggal kamu unggah lagi. Wah, simple, fun, dan bikin interaksi di WhatsApp jadi lebih hidup. Wah, jadi siapa nih yang mau kamu tag pertama kali di status WhatsApp?

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

dari Thailand ya. Ada banjir di Thailand yang munculkan pemandangan gak biasa, guys. Kalau misalnya kamu itu punya motor terus abis itu berada di area banjir, biasanya ya udah pasrah gitu ya, guys ya. Tapi kalau Thailand kayaknya gak kehabisan akal, guys. Akhirnya mereka memanfaatkan pohon-pohon yang ada di sekitar rumahnya mereka gitu ya, untuk nyimpan si motor. Caranya gimana tuh, Kak? Disangsang? Enggak, diikat, guys. Motornya diikat, dibawa ke atas gitu ya. Akhirnya terhindar dari banjir ya. Waduh, yang jadi pertanyaan gimana nanti ngambilnya nih? Ini sampai bikin viral, guys, gara-gara satu video ini, guys. Aduh, emang Thailand ada pernah ada bisnya ya, kalau masalah begini-beginian gitu ya. Ada aja.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Dan yang terakhir yang viral teman berdua, ini dia respon dari Dinas Sosial DKI Jakarta yang mengurus langsung ya istilahnya orang yang berpenghasilan rendah teman berdua ya. Dan ini ada di Pulau Gadung, Jakarta Pisangan Timur. Dan meski isu makan sampah itu sempat viral kemarin dari masyarakat yang ada di sana, nah ternyata untuk masyarakat atau ya terdiri atas ada ayah dan juga tiga anaknya ini akhirnya tidak membenarkan makan sampah, tapi memang benar dalam kondisi yang memprihatinkan. Jadi akhirnya mereka langsung mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial DKI Jakarta guys. Dan ini sangat-sangat apa ya, viral, dan yang pastinya dibuat terkagum-kagum oleh netizen karena ya akhirnya tindakan Dinsos itu benar-benar tepat sasaran gitu ya, yaitu membantu rakyat yang kurang mampu gitu guys. Thank you so much ya buat Dinsos DKI ya yang sudah memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang pastinya.